0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, akhirnya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini, Senin 24 Agustus 2026. Pantauan lalu lintas dari Ring Utara, tepatnya di Simpang 4 Monjali. Saat ini arus kendaraan terpantau pada di ruas Jalan Palagan, di ruas Jalan Nyi Condro Lukito maupun di ruas Jalan Utama Ring Road dari arah barat. Sedangkan arus kendaraan yang berasal dari arah timur saat ini terpantau ramai lancar. Kemudian kita beralih ke Simpang 4 Pingit, Sobat Fox. Arus kendaraan pagi ini terpantau mulai padat dan terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light, terutama di ruas Jalan Magelang yang mengarah ke selatan, kemudian di Jalan Tentara Pelajar maupun di Jalan Kiai Mojo. Sedangkan arus lalu lintas yang mengarah ke barat di ruas Jalan Pangeran Diponegoro saat ini terpantau padat namun masih cukup kondusif. Selanjutnya kita beralih ke Simpang 4 Gondomanan. Pantauan lalu lintas dari ruas Jalan Bijir Katamso yang mengarah ke utara saat ini terpantau cukup padat dan terdapat antrian kendaraan cukup panjang menuju traffic light. Sedangkan arus lalu lintas di ruas Jalan Sultan Agung maupun di Jalan Panembahan Senopati saat ini terdapat kenaikan volume kendaraan namun terpantau ramai lancar.

0: Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.
2: Oh boy.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sangat-sangat facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

CEO CV Sanga-Sanga Artisan, kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal, dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits, Malik Ade Esensial, kumpul bocah sobat Fox ya. Ini kalau misalkan kita flashback di film Jumbo, sepertinya menjadi film yang memang layak buat jadi tontonan bocil kamu sobat Fox ya. Bisa ponakan, bisa anak kamu sendiri di pas musim liburan seperti ini. Karena lumayan ya kan kalau misalkan memberikan tontonan yang positif buat anak, nanti tumbuh kembangnya juga semoga menjadi anak yang baik gitu sobat Fox ya. Terima kasih by the way buat kamu yang masih bareng sama Ivan Avandi di pagi hari ini, dan aku masih akan terus menyemangati kamu di hari Senin yang merupakan hari kejepit nasional ini. Jangan sampai malas-malasan sobat Fox. Karena malas-malasan itu adalah solasir, jadi ya udahlah, kita harus semangat mencukupi segala kebutuhan yang harus kita cukupi itu ya kan. Nah, tanggal 24 Agustus ini menjadi hari yang spesial juga. Bukan aku gak mau ngucapin selamat ulang tahun buat kamu yang merayakan ulang tahun ya, tapi hari ini adalah hari ulang tahun untuk TV nasional atau diperingati sebagai hari televisi nasional sobat Fox. Dan memang ini untuk ngerayain lahirnya industri penyiaran televisi tanah air yang diawali oleh siaran resmi pertama dari TVRI di tahun 1962. Perjalanannya cukup panjang sobat Fox ya. Mulai dari siaran percobaan, kemudian siaran resmi mengudara, itu pertama kali nyiarin Asian Games yang keempat yang pada waktu itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Dan kemudian dari sana berkembanglah era-era dan program-program lain. Ada Dunia Dalam Berita, kemudian dulu ada Rumah Cemara, bukan Cendana atau Cemara ya? Cemara ya gak sih? Kemudian berbagai program-program TV yang seru pada waktu itu. Waktu itu masih hitam putih kalau misalnya kamu ingat sobat Fox. Ivan ada di era itu di mana ketemu sama TV masih hitam putih, kemudian juga masih dimonopoli sama TVRI. Monopolinya itu berlangsung selama cukup lama sobat Fox, di tahun 1962 sampai dengan 1989, sampai akhirnya di tahun 1989 ada TV swasta yang akhirnya bermunculan, mulai dari RCTI yang resmi mengudara secara komersial itu di tahun 1989 di tanggal yang sama. Kemudian juga sekarang mulai bertransformasi dengan TV digital, dan semakin kesini juga semakin banyak TV-TV yang bermunculan dan bisa kita saksikan setiap hari gitu ya, dengan berbagai program-program yang mulai dari traveling, kemudian program-program, nah dulu kalau misalkan kamu ingat program Si Unyil, itu Ivan suka banget tuh, walaupun udah jenggotan ya, sudah mulai tumbuh kumis, tapi tetap nontonnya adalah Si Unyil. Si Unyil, tapi bukan yang Si Unyil yang zaman

dulu ya, tapi si Unyil yang dia pokoknya datang ke pabrik-pabrik, kemudian memberikan informasi tentang pembuatan tempe, tentang pembuatan kacang kapri dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget, dia sering banget mampir-mampir ke pabrik. Terus banyak program-program juga yang akhirnya bermunculan sampai dengan sekarang. Ada games dan quiz lain sebagainya Sobat Fox. Pagi hari ini aku pengen tanya ke kamu, dari sekian banyak program TV dan sekian banyak acara TV serta TV-TV yang bermunculan sekarang, coba dong kamu ceritain Sobat Fox acara TV yang masih sering kamu tonton sampai dengan sekarang. Aku tunggu WhatsApp kamu, sambil kamu boleh request lagu di 0887-188-1053. Sekali lagi ya, coba kamu ceritain acara TV yang masih kamu tonton sampai dengan sekarang.

0: datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanamila tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Aku masih menemani kamu di pagi hari ini. Barusan aku muterin satu lagu dari Perunggu, Sobat Fox, Pikiran Yang Matang. Lagu yang dipilih sama Kak Safira di pagi hari ini. Semoga perjalanan kamu menyenangkan, lancar. Selamat menikmati liburan ya Kak Safira ya. Salam buat keluarga yang ikutan liburan di pagi hari ini. Jangan lupa pulangnya beli oleh-oleh ya. Terus aku juga mau ngucapin selamat pagi untuk kamu Sobat Fox yang barusan nyalain Fox Radio Jogja buat teman aktivitas kamu di hari ini. Kalau memang hari ini cukup berat buat kamu, ya pelan-pelan dulu Sobat Fox ya. Dinaikin dulu moodnya, bisa cari kopi atau bahkan cari sarapan dulu kali ya. Karena kalau misalkan kita ngomongin pikiran yang kemrungsung, pikiran yang sudah mulai mateng tuh, ini akan sedikit lebih rileks kalau misalkan perutnya tidak kosong. Biasanya kalau perut kosong tuh gampang banget kepancing emosi. Udah gitu pagi-pagi pada banyak yang nyamber kanan kiri kan kendaraan ya dalam laju kendaraan kamu. Pokoknya harus selalu sabar. Diisi dulu pokoknya. Itu yang paling penting. Thank you. Aku masih ngajakin kamu untuk ngobrol Sobat Fox memperingati Hari TV Nasional. Aku pengen tahu nih TV atau acara TV yang masih sering kamu tonton sampai dengan sekarang. Kalau dari POV-nya Kak Hani adalah kalau yang sering ditonton adalah program berita, kemudian kulineran. Itu aja ya katanya gitu. Update berita itu penting banget Sobat Fox ya. Sekarang lagi banyak banget beritanya dar-dar-dor. Pokoknya kalau rakyat Indonesia asam lambung tuh bukan karena pikiran yang ada di sekelilingnya, bukan mikirin percintaan zaman sekarang, mikirin pemerintah. Prit, enggak udah, itu sampai di situ aja ya, enggak usah lebih dalam ya. Kemudian selamat pagi buat Kak Nara. Yang katanya aku nonton TV kalau pas pulang ke Semarang aja Van. Dan itu nontonnya adalah acara TV luar dari channel NHK TV. Acara favoritku sih TV Jepang itu ya. Yaitu judulnya atau nama programnya adalah Seasoning the Season. Keren acaranya tuh Van. Kalau bisa nonton kehidupan sehari-hari di Jepang. Dari musim ke musim. Waduh, kalau misalkan musim, di sana kan 4 musim ya. 4 musim gak sih? Ya. Itu tuh ada salah satu pekerja migran dari Indonesia di sana Sobat Fox yang sering banget nge-vlog. Vlognya juga simpel-simpel aja. Sering banget trekking di hutan. Wah seneng banget. Dia cewek gitu pemberani. Trekking sendirian di hutan. Kondisi cuaca lagi hujan. Pokoknya panas ditempuh. Aku suka juga nonton itu. Tapi itu kan di acara platform sebelah ya. Makasih ya Kak Nara ya. Jangan lupa sarapan pagi hari ini acaranya kemana? Apakah sekarang ada trip juga di hari kecepit ini? Kalau kataku sih mending sesekali istirahat ya gak sih, tidur di rumah atau pulang ke rumah atau di kosan gitu, tidur seharian, bangun-bangun makan lalu tidur lagi gitu. Pasti dibangin di jam 11 masih oke, jam 3 sore udah tantrum. Karena gak ngapa-ngapain, justru malah bingung mau ngapain ya. Terus Pak Novan selamat pagi, yang katanya aku termasuk yang gak pernah nonton TV. Karena menurutku ya Van, TV itu benda mati yang bisa ngosak AC pikiran dan perasaan orang. Terus makanya daripada aku dibikin naik turun emosinya, aku dengan sadar dan minta maaf banget kepada TV untuk ninggalin dia. Lah kenapa? Kenapa bisa diosak AC sama benda mati pikiran sama perasaannya Van Novan? Ditinggalin lagi TV-nya ya udah, mungkin kalau misalkan kangen bisa balik lagi ya Pak Novan ya. Request apa nih Pak Novan? Kira-kira yang enak didengerin di pagi hari ini kasih tahu ya di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Dan aku juga mau nginfoin Kak Hani, requestan kamu belum bisa Ivan putarkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf dengan kelapangan dada ya karena lagunya kayaknya ke-skip deh. Tidak dari playlist Ivan di pagi hari ini. Terima kasih ya Kak Hani ya. Kalau mau request lagu lain boleh banget. Mas Tio apa kabar? Mana pantunnya? Aku sudah tidak mendengar pantun darimu sekitar 5 bulan kalau gak salah ya. Lama banget tidak kirim pantun. Kalau versinya Mas Tio adalah nonton TV. Paling pas Piala Dunia kemarin sih. Lagi video di platform lain. Acara-acara TV juga bisa dinikmati di platform sebelah. Jadi ya udah jarang nonton TV aja. Nah itu dia deh. Sekarang justru malah kalau aku terbantu dengan adanya satu program dari TV yang udah tayang gitu ya. Misalkan tayang di TV, nanti dilempar di platform sebelah tuh yang warna merah di YouTube Sobat Fox. Biasanya aku ngerirannya juga di situ. Karena kalau zaman dulu mungkin pas kita masih lajang, kita masih ya sekolah gitu ya, masih punya banyak waktu tuh buat nonton TV favoritnya. Tapi sekarang kan waktunya terbatas dengan berbagai kewajiban dan pekerjaan gitu kan. Tapi kalau misalkan masih ada acara atau program favoritnya,
itu terbantu sekali bisa nonton ulang gitu, rerun. Bahkan aku pernah ya seharian itu dari pagi sampai dengan sore itu nonton program program kesayangan Kuis Sejuta Umat ya. Dari pagi sampai sore, seru banget ternyata ya. Dan silakan aja kalau misalkan kamu pengen ini ya, pengen cerita juga versi kamu Sobat Fos lah. Karena hari ini tanggal 24 Agustus diperingati sebagai Hari Televisi Nasional. Aku pengen kamu cerita, coba kamu ceritain acara TV yang masih kamu tonton sampai dengan sekarang Sobat Fos. Aku tunggu sambil kamu request lagu di 0887 188 1053.

0: TNI menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

0: Bener banget kata Yura, United Sobat Fox ya. Yunita, kok United sih? Harus bahagia, aku harus bahagia, kamu harus bahagia, kita semua harus bahagia Sobat Fox ya. Di era banyak hal yang kita pikirkan ini, kamu harus banyak olahraga, banyak minum air putih dan juga merawat diri Sobat Fox. Biar apa? Biar awet muda, kemudian kita bisa menikmati kehidupan ini dengan lebih lama ya kan? Kalau ngomongin soal merawat diri, tentunya ada produk sanga-sanga yang cocok buat kamu yang pengen awet muda, kemudian terlihat selalu mempesona. Kalau misalkan di tengah kerumunan kamu paling menyala Sobat Fox. Kunang-kunang kali ya. Ini ada satu produk natural face cream dari sanga-sanga yang bisa membuat wajah kamu ini nampak selalu segar dan juga dengan kandungan yang alami Sobat Fox. Ada avocado oil, sea butter dan juga aloe vera yang ampuh banget untuk melembapin dan juga menghaluskan kulit wajah kamu seharian, dan ada kandungan tamanu oil, vitamin E serta ekstrak lemon dan pepaya yang kaya akan antioksidan, dan kombinasi ini mantap betul untuk mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Tunggu apa lagi? Kamu bisa mendapatkan kulit wajah yang sehat, kenyal dan awet muda dengan produk sanga-sanga natural face cream, dan kamu bisa mendapatkan produknya di Fox Radio Jogja, kemudian tersedia di sanga-sian atau reseller, dan sekarang udah tersedia di marketplace sanga-sanga Fox Jogja di TikTok, dan juga tersedia di mitra resmi seperti Apoteka 24, Kimia Farma dan juga Century Sobat Fox. Udah BPOM, udah halal, jadi gak perlu khawatir. Dan sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari babi Bawang Pranoto. Jadi kamu harus mencobanya. By the way, tanggal 24 ini diperingati sebagai Hari Televisi Nasional. Aku masih ngajakin kamu untuk cerita satu acara TV yang sering kamu tonton sampai dengan sekarang Sobat Fox. Aku tunggu di WhatsAppnya Fox Radio Jogja di 0887-188-1053.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.
2: I wanna hate you, cause I

0: aplikasi Fox Radio. Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga dan mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis di Kompleks Kepatihan pada hari Rabu 19 Agustus lalu. Aksi solidaritas ini dilakukan pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang menguncang wilayah Timur Laut Mbai, Kabupaten Nagakeo pada Sabtu 15 Agustus 2026. Bantuan yang diberikan meliputi uang tunai senilai 1 miliar rupiah, obat-obatan, logistik pangan, hingga upaya keringanan biaya kuliah bagi mahasiswa NTT yang menempuh pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Bareskrim Polri resmi menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di 9 wilayah kepolisian daerah Sumatera hingga Kalimantan. Para tersangka sengaja membakar lahan untuk membuka perkebunan baru, dan modus ini sengaja dilakukan demi menekan biaya operasional agar lebih murah. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti puluhan korek api, bahan bakar minyak, parang, hingga beberapa batang bibit sawit. Saat ini penyelidikan terus dilakukan di 9 polda, mulai dari Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, hingga seluruh wilayah Kalimantan. Aksi nekatnya ke 72 tersangka tersebut dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang Kehutanan, Perkebunan, serta Pelindungan Lingkungan Hidup. Itu dia dua berita terkini di Fox Update. Saya Ivan Avandi, sampai ketemu lagi di Fox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Lindungi anak dan remaja dari bahaya narkotika. Jangan ragu, segera laporkan penyalahgunaan narkotika. Hubungi call center BNNRI 184. Berani tolak, berani rehab, dan berani lapor terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Anda.
4: Saya, Komisaris Besar Polisi Teguh Tri Prastia, SIKMH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, mengajak seluruh instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba menuju Indonesia Emas 2045. War on Drug for Humanity. Huha.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu Sobat Fox sampai nanti jam 9 pagi. Dan barusan aku muterin satu lagu dari Nadif Basalama, Jika Kau Lelah Denganku. Aku sih pengennya kamu gak lelah dengan hari-hari kamu Sobat Fox ya. Kalau kamu lelah, kamu capek dalam hati, mungkin kamu boleh me time atau mengambil langkah ke belakang sebentar untuk berdiam diri. Karena kalau kita ngomongin belakang Sobat Fox alias toilet, itu tidak hanya sekadar tempat untuk buang air kecil atau buang air besar, tapi bisa jadi di toilet kita bisa merenung. Kemudian ada beberapa mungkin dari kamu yang pernah atau sempat menangis di toilet, dengan harapan adalah kamu lebih lega, kemudian pengen meluapkan emosi tapi tidak nampak sama orang lain gitu Sobat Fox. Jadi kelihatannya baik-baik saja. Dan aku mau mengapresiasi buat kamu yang selalu tampil penuh ceria. Tapi ya, ceria kamu adalah untuk membuat teman-teman kamu juga merasa nyaman dengan kamu. Tapi semoga aja kamu lebih aware sama diri kamu, oke? Okay? Dan pagi hari ini aku masih ngajakin soal televisi Sobat Fox, ngobrolin soal TV yang ada di sekeliling kita selama ini dengan berbagai acara, dengan berbagai channel. Sekarang beragam banget Sobat Fox, kalau kita ngomongin TV digital tuh banyak banget ya dengan acara yang beragam. Dan aku pengen tanya ke kamu, aku pengen kamu cerita acara TV yang masih sering kamu tonton sampai dengan sekarang tuh apa kira-kira Sobat Fox. Kalau versinya Mas Bambang, ini hampir sama kayak aku juga sih sebenarnya. Katanya aku lebih suka nonton film, dan ini filmnya film kartun katanya, biar awet muda aja apalagi yang lucu-lucu katanya. Aku sih sering sampai sekarang ya, sampai dengan sekarang aku masih sering nonton Upin Ipin, kemudian Bobo Boy, terus juga beberapa program-program TV yang sepertinya receh-receh Sobat Fox. Kalau yang serius-serius kan sekarang jarang banget ya ada ya. Maksudnya yang kayak pemberitaan-pemberitaan yang itu-itu tuh kayak sekarang jarang banget muncul di TV. Terus ada juga Mas Dava, selamat pagi Mas Dava, apa kabar kamu di hari Senin ini? Apakah kamu termasuk orang yang bad mood di hari kejepit nasional? Semoga enggak ya. Katanya sih aku sekarang masih suka nonton acara TV, terutama ajang pencarian bakat fan. Belum bisa tidur, nyalakan TV juga. Sampai tidur nyenyak, TV masih nyala. TV yang nonton kita, nah kita diomelin orang tua katanya. Kita ditonton TV, TV-nya masih nyala, yang apa-apa ya kan. Yang penting pas bangun dimatiin. Biasanya Ivan juga gitu sih. Tapi untuk beberapa orang yang sensitif dengan suara, kadang suara TV justru membuat susah tidur Sobat Fox. Tapi ada beberapa orang yang emang kayak stimulan untuk tidur itu adalah mendengar beberapa keriuhan gitu, mungkin acara musik atau acara TV gitu ya. Terus selamat pagi buat Mama Aster, selamat pagi Mama Aster, semoga hari ini sehat selalu ya Mama Aster ya. Katanya aku sih masih nonton TV, terutama nonton berita. Kalau sinetron gak suka dari zaman dulu karena bikin penyasaran. Dan dulu itu waktu jam belajar anak-anak kan. Nah sekarang anak-anak udah dewasa, jadi tidak terbiasa nonton TV kecuali pas nonton sepak bola. Nah itu dia tuh, kalau misalkan lawannya sinetron itu adalah sepak bola Sobat Fox ya. Untungnya Mama Aster walaupun seorang ibu-ibu ya kan, atau mama-mama, tidak begitu tertarik dengan sinetron. Nah di keluarga saya, ibu saya sangat penggemar sinetron sekali. Pokoknya Dracula Payat itu ditonton, kemudian acara-acara yang berbau-bau sinetron itu selalu menunggu-nunggu depan TV. Nah musuhnya adalah ketika ada sepak bola, ada tuh, ada berantem tuh. Susah tuh untuk mengalah. Nah sekarang kan sudah ada cucu, jadi sudah mulai mengalah, diprioritaskan cucunya buat nonton TV. Itu pun TV-nya adalah ya yang di channel sebelah gitu Sobat Fox ya. Buat kamu yang belum cerita di pagi hari ini, coba dong ceritain Sobat Fox ya, dengan berbagai program-program TV yang ada sekarang. Ada program hiburan, kemudian ada variety show, ada juga ajang pencarian bakat, terus ada sinetron, ada sepak bola. Versi kamu apa Sobat Fox ya? Aku tunggu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, pastinya di 0887 188 1053. Biar hari Senin kamu semangat, aku puterin the script Sobat Fox. Science and Avoid. Buat yang mau nambahin lagu lain, aku tunggu sampai nanti jam 9. Nomornya belum berubah, jadi silahkan kamu kasih tahu lagu favorit kamu.

0: Superjuangan. Hey there pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
1: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
0: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
1: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
0: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
1: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
0: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, singa dalawan.

105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hits, hi-fi, remaja. Aku putarkan spesial buat Sobat Fox di pagi hari ini yang remajanya udah lewat mungkin 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Tapi sekarang masih segar bugar ya. Aku mau menyapa untuk Sobat Fox yang standby di Fox Radio Jogja dengerin. Ada Mas Agus yang ada di Giri Mulyo. Selamat pagi Mas, semoga hari ini menyenangkan buat kamu. Kemudian selamat pagi juga buat Mbak Amalia. Sukses terus ya buat Mbak Amalia. Terus ada juga tadi Kak Siska, terima kasih banyak yang sampai sekarang masih dengerin Fox Radio Jogja ya. Ngomongin soal remaja yang sudah tidak remaja lagi, Sobat Fox ya, perlu berbagai hal untuk membuat badan kita lebih sehat dan tetap kuat, Sobat Fox. Olahraga jelas, kemudian makan bernutrisi itu penting. Kemudian minum air putih yang cukup itu juga gak kalah penting, Sobat Fox. Nah sekarang harus dilengkapi dengan minyak balur sanga-sanga yang tentunya bisa dibawa kemana-mana, Sobat Fox ya. Ngomongin soal produknya sanga-sanga, ternyata gak cuma minyak balur aja ya. Jadi banyak banget produk-produknya yang bisa kamu dapatkan. Mumpung sekarang ada promo spesial di bulan Agustus ini, jangan sampai kamu lewatkan promo paket merdeka dari Sanga-Sanga, Sobat Fox. Kamu akan mendapatkan potongan harga atau diskon Rp45.000 untuk pembelian natural face cream, face mask, dan juga facial wash, Sobat Fox. Dan ada paket bundling juga, cukup dengan Rp145.000 kamu udah mendapatkan paket lengkap. Di dalamnya sudah ada natural face cream, face mask, dan juga facial wash yang tentunya praktis dan bisa kamu pakai setiap hari. Dan buat kamu yang selalu setia menggunakan minyak balur sanga-sanga, ada promonya juga, jangan sedih Sobat Fox ya. Ada promo untuk pembelian 2 minyak balur sanga-sanga klasik ataupun yang ultimate. Untuk yang 100 mili itu kamu akan mendapatkan produk langsung gratis natural face cream. Kemudian promo ini hanya berlaku untuk pembelian di Fox Radio Jogja. Mulai dari yang datang atau offline, datang langsung ke Fox Radio Jogja, atau bisa kamu check out dan live TikToknya kamu tonton Sobat Fox di @sanga-sanga Fox Jogja. Yang jelas produk sanga-sanga udah BPOM, udah halal, jadi kamu gak perlu khawatir. Dan produk sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto.

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
2: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
1: Oh, Harian Jogja.
2: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
1: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
2: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Berapa kali kita akan saling memaafkan ya selama kita masih saling salah sebat Fox ya. Tapi kalau misalkan ada orang lain salah sama kamu ya dengan berlapang dada kamu membuka maaf buat dia gitu. Tapi jangan pernah dilupakan. Enggak dong bercanda. Tapi kalau misalkan kamu pengen membuat pagi kamu tidak terlupakan sebat Fox, tenang. Lah pagi hari ini walaupun hari kejepit akan semakin berwarna ketika kamu dengarkan Ica Nembo di program Zona Mesin Waktu sampai dengan jam 12 siang sebat Fox ya. Dan waktunya Evan Avery pamit. Maaf-maaf kalau misalkan ada salah, banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kamu atau lagu yang belum keputer ya, mohon dimaafkan. Sampai ketemu besok pagi dan jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sangah-Sangah. Bye-bye.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat pagi, good morning. Selamat hari Senin, Sobat Fox. Setelah kemarin, minggu lalu ya, minggu kemarin itu Ica Nembo full temenin Sobat Fox di Zona Mesin Waktu dan Rock By Session 2 hari. Di minggu ini semuanya akan kembali normal seperti semula lagi ya. Aku akan menemani Sobat Fox Senin sampai Jumat di Zona Mesin Waktu jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Bersama-sama kita akan menaiki mesin waktu untuk kembali ke tahun 60-an sampai tahun 2004 aja. Bisa di request lagu-lagunya di 0887-188-1053. Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore. Penso con sueño para

0: founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
3: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
4: Superjuangan.

0: Zona Mesin Waktu.
1: Dengar
2: enggak? Apa? Apa?
1: Dengerin dulu, gue punya pertanyaan. Lu pernah enggak ngefans sama orang ngetop?
2: Jelas. Jelas. Jelas.
1: Lu ngefans sama siapa?
2: Gue, orang ngetop Sofia Lacuba.
1: Siapa dulu?
3: Benyamin S almarhum.
2: Boleh.
1: Cewek maksud gue, cewek.
4: Cewek ya. Cewek siapa ya?
2: Ida Royani pasti.
1: Iyalah. Lu siapa, Gum?
3: Ya udah jelas ADC Dian Sastro.
1: Tika siapa, Tik?
5: Udah pasti Fse gue.
1: Fse.
4: Cewek dong.
3: Cewek.
1: Oh cowok.
2: Sebabnya
5: kan gue cowok. Gue apa ya?
1: Kalau gue Britney Spears lah.
5: Berlebihan.
1: Kenapa gue tembak?
5: Urban dong.
1: Karena dia bersepir. Enggak, pokoknya gue bikin lagunya nih. Kalau misalnya gue ketemu orang yang gue fans satu waktu, nanti gue nyanyiin lagu ini.
2: Bisa untuk Sofia Lacuba, bisa.
1: Bisa. Dengerin dulu nih.

0: sombong pasti.
1: Oh iya benar.
2: Oh jelas.
0: Jika Britney Spears jadi pacarku, akan ku pamerkan.
3: Jika dia sejadi pacarku,
0: ngetop kamu ikutan.
4: Mungkin enggak?
3: Mungkin.
2: Enggak lah, enggak mungkin.
0: Mungkin.
4: Mungkin.
3: Mungkin.
4: Semuanya oh, itu mungkin.
0: Gak mungkin.
4: Ya gini deh, pokoknya mungkin gak mungkin kita buat aja dulu lagunya ya. 1, 2, 3.

0: mungkin, mungkin, nggak mungkin, mungkin, nggak mungkin, mungkin, nggak mungkin.
1: Apaan sih lu?
0: Nggak mungkin, mungkin, nggak mungkin, mungkin, nggak mungkin.
1: Stop. Apa lagi?
2: Manyong lu nggak mungkin, tau nggak?
3: Mungkin lagi pitak.
2: Eh,
1: lu cerah-cerah. Wah, lu ngajak berantem. Cacing kepanasan lo.
2: Diam deh lu, Dot.
0: Gini. Walaupun Odi cacing kepanasan, gugum pita.
1: Diam, gigi kelinci.
0: Kok gua jadi ngena temen gua sendiri ya?
2: Gini.
1: Apa lu monyong?
2: Walaupun gua monyong, pita gendut ya, tapi semuanya itu
1: mungkin.
2: Mungkin. Enggak mungkin pita.
1: Diam aja dong.
3: Gini.
0: Stop. Menurut gua,
2: ya.
0: Mungkin deh.
2: Itu lo tadi gak mungkin. Gini. Daripada kita berantem, gue bikinin lagu lagi nih.
0: Wow,
1: ini berantem.
0: Emang
1: mungkin kita bikin lagu lagi?
4: Mungkin aja sih sebenarnya ya, seorang biasa jadi pacarnya superstar atau pasangannya superstar itu mah mungkin aja terjadi di dunia ini ya. Kalau buat Ica Nembo sih mungkin bisa terjadi, masalahnya adalah dianya mau apa enggak sama aku. Kalau di mimpi aku ya Sobat Fox, aku kalau memilih superstar siapa yang ingin kujadikan pacar, aku memilih, sebentar aku lupa namanya, coba bayangin lah ya, Tom Hardy. Hey, ada yang tahu gak Tom Hardy itu siapa? Tom Hardy adalah yang main di film Venom. Jadi Canembo suka banget sama dia ya, parah. Ada beberapa nama besar di Hollywood yang Ica Nembo suka banget. Baik aktingnya maupun secara penampilan ya. Tapi rasa-rasanya dia seperti bintang ya. Di langit yang tidak akan mungkin bisa kugapai gitu. Jadi mengagumi lewat layar kaca aja. Bener katanya si Project Pop. Yang penting apa Sobat Fox? Yang penting bahagia. Bener banget. Apapun itu ya Sobat Fox ya, kalau bisa bikin kita happy, itu yang paling penting. Karena ketika kita happy, badannya jadi sehat, jadi bisa beraktivitas, jadi bisa cari duit ya kan, jadi bisa makan enak juga, dan pastinya bisa membeli produk-produk yang bagus-bagus Sobat Fox, terutama produk-produk dari Sanga-Sanga ya. Ditambah lagi Sanga-Sanga punya promo merdeka. Apakah itu promo merdeka? Nanti akan Ica Nembo spill promo merdekanya seperti apa. Tapi Ica Nembo mau menyapa dulu yang sudah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Hai, ada Mbak Wiwit, minta tolong diputerin lagunya Eagles, Love Will Keep Us Alive. Oke, langsung saja Ica Nembo puterin. This is Eagles, Love Will Keep Us Alive.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Hope of Deliverance. Ini spesial untuk Mbak Nara yang sudah request lagu ini. Ican Embo udah puterin barusan lagunya, dan tadi ada lagunya Peter Cetera juga featuring Crystal Bernard with I Wanna Take Forever Tonight. Itu spesial untuk Jeng Rita. Hai, selamat pagi. Selamat pagi untuk Mbak Nara. Katanya thank you Mbak Ica. Terus selamat pagi juga untuk Jeng Rita. Katanya pagi Mbak Ica, cantik dan renyah. Kerupuk kali gue ya, Bo. Lagunya udah diputerin, terima kasih, semoga sehat selalu. Langsung meleleh dengernya katanya. Emang ya lagu itu bikin meleleh, bener sih kalau itu. Terus aku juga mau menyapa yang udah masuk dan menanggapi statusnya Ipan tadi pagi. Sayang sekali Ipannya udah gak siaran ya, udah gantian sama Ica Nembo. Jadi besok kalau datang jangan terlambat. Ivan Avandi siaran di Breakfast Club jam 6 sampai jam 9 pagi. Jadi kalau misalnya mau menanggapi tema yang dibawa sama Ivan Avandi di pagi hari di Breakfast Club, maksudnya di jam 6 sampai jam 9. Kalau udah jam lewat dari jam 9, udah gak dibacain. Dan pastinya lagu-lagu baru gak bisa diputerin di Zona Mesin Waktu. Okay? Lalu ada Mbak Ana. Halo Mbak Ana. Hai, katanya Kak Ica. Iya, sama-sama. Loh kok sama-sama? Request lagunya Jiko.

Jikustik yang setia ya. Tadi malam abis nonton Jikustik masih melo nih. Set-set lagunya kok ceritanya banyak yang 11-12 sama cerita saya. Apalagi Icanya Jikustik semakin mempesona saja, awet 6. Iya kan? Dia tuh ya, tapi memang ya anggotanya Jikustik itu ya Sobat Fox. Kalau menurut Ica Nembo, makin kesini makin muda loh. Bukan makin tua tapi makin muda. Seperti misalnya Pongki. Sampai sekarang mukanya masih gitu-gitu aja. Terus si Ica juga, emang yang namanya Ica tuh emang awet muda semua. Malah memuji diri sendiri. Oke lah kalau begitu, langsung saja kita puterin lagunya Jikustik. Ini dia setia, sama seperti Ica Nembo yang selalu setia menggunakan sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Main ke mall yuk. Yang di tengah kota aja, sekalian cuci mata.
2: Kalau di tengah kota, kita ke Plasma aja. Lagi banyak event sama promo seru nih di sana.
1: Hah? Plasma? TV Plasma? Kita mau ke toko elektronik.
2: Bukan dong. Plasma itu singkatan dari Plaza Malioboro. Grupnya Mbak Rukmo, kayak Amplas. Tempat hangout paling asik di jantung kota Jogja.
1: Oh, Plaza Malioboro. Yuklah, gas. Sebentar. Plasma itu yang sebelah mana ya?
2: Hey, Plasma itu yang ada di Jalan Malioboro itu loh. Kalau nongkrong, view-nya langsung Jalan Malioboro sis. Fasadnya ikonik dan vibes-nya Jogja banget. Pokoknya kalau mau hangout sambil belanja, udah paling pas di Plasma. Lengkap soalnya.
1: Oh, paham. Jadi gedung yang ikonik itu yang namanya Plasma. Ya udah yuk, langsung ke sana aja. Gas!
2: Jangan lupa Plasma, Plaza Malioboro, destinasi belanja ikonik di jantung Yogyakarta, Jalan Malioboro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma, Plaza Malioboro.
3: 1-1 yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
3: Sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program Reward Umroh Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Zona, mesin waktu.

Ini lagu spesial banget untuk yang sudah request lagu ini adalah siapa ya? Ibu Hartini kalau gak salah, betul sekali. Halo Ibu, udah diputerin barusan lagunya. Terus Ica Nembo juga mau menyapa Mbak Arini. Halo Mbak Arini, katanya pagi Mbak Ica yang selalu always ceria dan happy. Tolong diputerin lagunya I've Been Away Too Long dari George Baker. Tadi udah diputerin, matur thank you, sehat-sehat dan bahagia selalu untuk Mbak Ica. Terima kasih Mbak Rini, terima kasih juga. Ada Mas Rizky Dwi juga absen Mbak Ich katanya. Okay. Terus ada juga Mas Angga. Ini minta lagunya Richard Marx yang judulnya Angelia. Terima kasih Fox Radio. Terima kasih katanya, emang Ican awet muda terus. Terima kasih Ican. Aku teringat akan seseorang yang udah lama gak muncul di WhatsApp-nya Zona Mesin Waktu, Mas Hadi, yang selalu juga kalau manggil aku dengan Ican ya. Jadi Ican Nembo sama dia disingkat Ican ya kan. Tapi terima kasih loh, karena ada juga yang waktu itu menyingkat dengan Inem ya. Mas Ali Vespa itu juga menyingkat namaku dengan Inem. Ya it's okay, no problemo. Yang penting aku tetap ada di sini temenin Sobat Fox. Anyway, tadi kan Ican Nembo bilang sama Sobat Fox kalau ada promo Merdeka dari Sanga-Sanga. Well, masih ada Sobat Fox dapat potongan Rp45.000 untuk Sobat Fox yang belanja Sanga-Sanga Skincare, Natural Face Cream, kemudian Face Mask, dan juga Facial Wash. Tapi kalau pengen lebih hemat lagi, ada paket bundling di Rp145.000, udah dapat ketiga-tiganya. Terus ada juga promo kalau misalnya Sobat Fox beli 2 minyak Sanga-Sanga varian apa aja, langsung dapat Natural Face Cream. Langsung aja Sobat Fox ke Fox Radio Jogja, atau Sobat Fox tonton live TikTok @sangasangafoxjogja.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagu pertamanya Ichan Embo jam 10 paginya Zona Mesin Waktu. Ada lagunya Diana King, Sobat Fox with Shy Guy. Mudah-mudahan ini bisa menambah Sobat Fox. Semangat ya Sobat Fox di hari kejepit ini. Ya ampun bener, ini hari kejepit ya. Ada yang kerja? Sama kayak aku, bekerja? Ada? Ada dong pastinya. Ada yang memilih untuk cuti, libur, di rumah aja. Atau mungkin ada sesuatu yang dilakukan. Mungkin pergi liburan atau apa sama keluarga tercinta. Adakah yang seperti itu? Kalau ada ya udah, selamat bersenang-senang. Waktunya masih sampai besok kok ya. Karena besok tanggal merah ya kan. Terus aku juga mau menyapa. Tadi sebenarnya udah aku sapa. Tapi katanya Mas Angga. Mas Angga ini kalau di catatannya Fox Radio Jogja, beliau dari Jakarta Sobat Fox. Terima kasih sudah mendengarkan Fox Radio Jogja ya. Siap monitor, terima kasih Ichan. Ya sama-sama. Dan Fox Radio semoga jaya terus di udara dan good luck buat kita semua. Amin. Terima kasih banyak Mas Angga untuk ucapannya ya. Dan benar banget, semoga kita semua selalu dikasih keberuntungan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Lalu ada juga Mbak Eri. Halo Mbak Eri. Siang Mbak Ica sayang, katanya request ya cantik. Lagunya dari Koni Francis yang Pretty Little Baby. Oke, okay. Terima kasih ya cantik, sehat-sehat, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Terima kasih juga Mbak Eri, sayangku cantik. Sehat-sehat, bahagia juga, oke. Okay. Terus ada juga Kak Nina yang minta lagunya suami, aku bakalan puterin yang ibu. Mak Aci sebelumnya katanya, dan dia tadi bertanya saat lagu Indonesia Raya diputar, apakah teman-teman di studio Fox berhenti aktivitas sebentar dan berdiri sikap siap? Ya, betul sekali. Kami semua melakukannya di sini ya. Enggak dong. Kebetulan di sini kita semua sedang fokus untuk bekerja ya. Jadi waktu Indonesia berkumandang, kita cuma hening sejenak aja sambil merenungkan yang terjadi di Indonesia saat-saat ini gitu. Kita doain Indonesia supaya kedepannya semakin baik lagi ya Sobat Fox ya. Terus ada juga yang minta Kalina, sayang sekali tadi George Baker selectionnya sudah diputarkan yang judulnya I've Been Away Too Long, jadi gak bisa diputerin lagi. Kemudian ada juga Omi Iut. Halo Omi, selamat pagi menjelang siang. Katanya siang Mbak Icaku, kalau gak dengerin Mbak Ica ibarat dunia tanpa lampu, seperti mati lem. Jangan dong. Meriang semua. Terima kasih Mbak Omi. Ya pokoknya Omi sehat-sehat sama Pak Edwin ya. Buat Sobat Fox juga yang udah masuk di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, yang ada di Fox FM Jogja Fans juga. Halo Mas Agus, selamat pagi menjelang siang. Yang sedang mendengarkan lagu-lagu yang diputerin di Zona Mesin Waktu, mudah-mudahan lagu-lagunya dari tadi bisa menemani aktivitasnya Sobat Fox, jadi lebih happy lagi, lebih semangat lagi untuk beraktivitas di hari ini. Habis ini ada satu informasi tentang sebuah produk dari Sanga-Sanga yang bisa menghempaskan pegel-pegelnya Sobat Fox. Dan habis itu ada lagunya Ben E. King, Stand By Me.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Superjuangan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Belanja seru di pusat kota Jogja ya di Plasma. Plaza Malioboro, mall dengan kearifan lokal Yogyakarta.
3: 1-1 yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Zona, mesin waktu.

Lagunya Connie Francis, Sobat Fox, with Pretty Little Baby. Ini lagu salah satu yang di-request sama Sobat Fox yang sudah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Buat Sobat Fox yang juga lagi mendengarkan Fox Radio Jogja, barangkali dari streaming, dari aplikasi Fox Radio Application, bisa juga Sobat Fox request dari sana. Langsung aja masuk ke live chat-nya, nanti bakalan dibacain sama Ica Nembo request-nya Sobat Fox apa gitu ya. Terus juga buat Sobat Fox yang pengen dapetin banyak promo untuk produk dari Sanga-Sanga, Sobat Fox bisa join ke live TikTok-nya @sangasangafoxjogja. Jika pas lagi live itu biasanya ada banyak banget promo-promo, ada promo bundling dan lain-lain. Jadi Sobat Fox langsung aja masuk ke sana, nanti Sobat Fox akan bertemu dengan Jojo dan juga Desi. Yang jelas yang tidak boleh Sobat Fox lupakan adalah Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

kan sebagai produser dia kena cipratannya juga. Nah, lagu ini adalah lagunya Lara Fabian di tahun 1999 yang di tahun 2002 itu di cover sama Josh Groban Sobat Fox yang banyak banget berpikir kalau lagu ini adalah lagunya Josh Groban, padahal anak-anak millennials tentu saja tahu ya bahwa lagu ini adalah lagunya Lara Fabian. Lagu ini juga pernah ditulis sama Lara Fabian dalam bentuk dalam bahasa Perancis Sobat Fox, tapi untuk lagu anak-anak. Jadi dari lagu Patah Hati, ini kan lagu Patah Hati, ketika dinyanyikan sama anak-anak atau ketika dia mengubah lagu ini untuk menjadi lagu anak-anak, di situ lagunya temanya diubah total menjadi pesan tentang impian akan dunia yang damai. Nah, lagu ini sendiri kenapa jadi terkenal itu gara-garanya Sobat Fox ya, kenapa di Asia dia jadi ngehits itu gara-gara Meteor Garden 2 loh. Siapa nonton Meteor Garden? Coba ngacung, ayo ngacung satu-satu di rumahnya. Aku ngacung di sini soalnya ya. Aku nonton Meteor Garden 1, Meteor Garden 2, nonton semua. Aku suka banget ya kan. Tomingse dan Sancai, au pokoknya deh, pokoknya ya. Jadi lagu ini tuh melejit gara-gara drama itu Sobat Fox, gara-gara Meteor Garden kedua. Makanya lagunya Lara Fabian yang judulnya Broken Vow ini kemudian menjadi sangat terkenal di Asia Sobat Fox. Kita langsung saja dengarkan. This is Broken Vow by Lara Fabian.

0: Zona Mesin Waktu. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Lagunya Ashley Simpson, Sobat Fox, Pieces of Me. Icanembo mau menyapa Mas Pulung. Halo Mas Pulung, selamat pagi menjelang siang. Katanya Kak Ica sehat-sehat kan kabarnya. Gak capek tadi malam siaran sama kemarin malamnya lagi. Iya bener capek, badannya masih pada pegel-pegel ya kan. Tapi mau gimana lagi, namanya juga mama. Bener, namanya juga mama. Pagi-pagi udah harus ngurusin anak sekolah. Terus bekerja lagi. Jadi ya sudah, yang penting sehat itu aja ya. Terus udah gitu, saya kan juga pengen ke Ica keluar negeri. Iya, aku doakan ya, kita sama-sama keluar negeri. Oke Mas Pulung. Terus aku juga mau menyapa Pak Mio. Halo Pak Mio, selamat pagi menjelang siang. Lagunya The Fly, Yang Terbang, siap. Lalu ada Mas Anto di Bekasi, minta lagunya Reza Artamevia, Berharap Tak Berpisah. Apakah masuk list kakakku? Masuk dong kakakku. Oke kakakku, makasih, sama-sama. Tadi juga ada requestannya Mas Tio, minta lagunya Bumerang Yang Pelangi. Icanembo juga sudah putarkan ya buat Sobat Fox. Yang pasti Icanembo masih ada di sini buat temenin Sobat Fox di Zona Mesin Waktu sampai dengan jam 12 siang. Jadi buat Sobat Fox yang pengen request lagu, silahkan monggo. Icanembo tungguin. Pokoknya kita masih bersenang-senang di era tahun 60-an sampai tahun 2004 aja.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

Terima kasih Prince, karena lagu ini semacam dipersembahkan untuk Ichan Embo ya. Enggak dong, enggak gitu dong. Ini dipersembahkan untuk semua wanita-wanita cantik di luar sana. Ya, baik Sobat Fox yang suka request lagu, yang cuma nyimak aja dari tadi dengerin, ya kan? Senyum-senyum sendiri gara-gara lagu ini, atau ikut nyanyi-nyanyi barengan sama Ichan Embo juga. Well, selamat siang aja deh ya. Karena ini sudah jam 11 lewat ya kan. Sobat Fox mungkin sudah harus berpikir nanti mau makan siang apa ya. Yang pasti makan siangnya harus 4 sehat 5 miliar. Enggak deh, 4 sehat 5 sempurna. Tapi aku juga mau sih 4 sehat 5 miliar. Seneng ya kan? Anyway, buat Sobat Fox yang sudah mulai matanya pedes-pedes ya kan. Terus kepala jadi pusing ya, coba dibalurin pakai sanga-sanga, oke? Okay? Ada tuh sanga-sanga travel size, itu cuma 30 mili, jadi ukurannya kecil, bisa dibawa kemana-mana itu, dikantongin juga bisa. Mau kantong apa? Kantong baju, kantong celana, semuanya bisa. Mau tas yang segede apa ataupun sekecil apapun, bisa masuk itu si sanga-sanga travel size yang 30 mili. Ya Sobat Fox tinggal pilih aja, mau yang ultimate ataupun yang klasik. Kalau yang ultimate harganya di Rp85.000. Kalau yang klasik harganya di Rp65.000. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
0: Halo Jogja, siap memenangkan persaingan di era AI? Jangan lewatkan Jogja Marketing Festival 2026. Hadir dengan tema Winning the Competition in the Age of AI. Di tengah perubahan bisnis yang semakin cepat, AI bukan lagi sekedar teknologi, tapi sudah menjadi game changer dalam memenangkan kompetisi. Saatnya belajar mendapatkan insight terbaru dan menemukan strategi bagaimana AI bisa membantu bisnis jadi lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih kompetitif. Bersama pakar pemasaran dunia Hermawan Kartajaya dan para praktisi dan pimpinan industri yang akan membahas bagaimana memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Catat tanggalnya, Jogja Marketing Festival 2026, Winning the Competition in the Age of AI, Kamis 27 Agustus di Santika Hotel, Yogyakarta. Info dan pendaftaran 0877-3862-8822. Jangan hanya menjadi penonton perubahan. Jogja Marketing Festival 2026 didukung oleh 105,3 Fox Radio Jogja.
2: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
3: Zona, mesin waktu.

Di request sama Mas Anto, Ichan Embo sudah putarkan lagunya buat Mas Anto yang saat ini lagi mudik ke Kebumen dari Bekasi. Katanya Kebumen ademnya pol, Bekasi panas banget, Mbak Ica. Ya, memang begitulah adanya di sana ya. Tapi aku merindukan Bekasi by the way, karena memang orang tua aku ada di sana ya Sobat Fox ya. Jadi kangen sebenarnya gitu, cuma ya harus bekerja, oke? Anyway, untuk Mas Anto, selamat berkumpul bersama keluarga. Walaupun ini long weekendnya cuma sedikit ya kan, cuma 4 hari tapi lumayan banget bisa kumpul-kumpul, bisa ketemu sama orang tua mungkin gitu. Terus kalau misalnya emang gak sempet ke Jogja, ya udah nggak apa-apa. Tujuan utamanya kan mau ketemu sama keluarga tercinta dulu, ya enggak? Jadi nanti kalau misalnya emang sempet ke Jogja ya ke Jogja, kalau gak sempet ke Jogja ya udah. Terus untuk Mas Pulung, obrolan kita tolong di seal dan top secret ya. Jangan sampai itu tersebar kemana-mana ya. Nanti kita di itu, diblokir. Benar sekali, dia aslinya memang tumbuhan ya orang itu ya. Siapa orang itu? Ah, jangan dong, itu rahasia aku sama Mas Pulung aja. Terus ada juga Mas Yoke. Halo Mas Yoke, selamat siang. Minta lagunya Queen, Who Wants to Live Forever. Siap, nanti bakalan nih Chanembo puterin. Karena abis ini Chanembo mau puterin lagunya Donna Lewis, I Love You Always Forever. Tapi ada satu berita kehilangan Sobat Fox yang Chanembo mau kasih tahu ke Sobat Fox. Ada Muti Aditama kehilangan STNK sepeda motor tahun 2016 nomor polisi AB2251ZU atas nama Ananto Wiono. Alamatnya di Angga Jaya 1 nomor 181 Gejayan Condong Catur Depok Sleman. Kontak person yang bisa dihubungi adalah Muti Aditama di 0821 3420 1230, atau Sobat Fox bisa juga menghubungi Fox Radio Jogja jika menemukan STNK motor yang dimaksud.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Queen with Who Wants to Live Forever. Ini spesial untuk Mas Yoke yang sudah request lagu ini. Chanebo udah puterin barusan lagunya What a Very Grace Song ya Sobat Fox ya. By the way Sobat Fox, sekali lagi Chanebo mau ingetin sama Sobat Fox kalau saat ini lagi ada TikTok live at Sanga-Sanga Fox Jogja nama akunnya, dan di sana ada promo Merdeka dari Sanga-Sanga, which is promo Merdeka ini Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash dari Sanga-Sanga. Tapi ada juga paket bundling Sobat Fox di harga Rp145.000. Sobat Fox sudah bisa mendapatkan ketiga-tiganya. Terus juga kalau Sobat Fox membeli 2 minyak Sanga-Sanga varian apa aja yang 100 mili, langsung bawa pulang gratis 1 natural face cream. Masih ada promonya selama persediaan masih ada Sobat Fox, promonya juga masih berlaku, dan ini didapatkan di Fox Radio Jogja atau Sobat Fox ke TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja yang saat ini lagi live barengan sama Jojo.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lihat deh baliho yang di depan.
2: Wah, Indonesian Custom Show 2026. Ini yang katanya bakal ada 200 lebih motor dan mobil custom itu ya?
1: Iya, terus lihat nih. Acaranya 21 sampai 23 Agustus di Jogja Expo Center. Wah, wajib datang nih.
2: Ternyata nggak cuma pameran custom loh. Akan ada konser Denny Canan, Kotak, dan For Revenge. Terus, marketplace-nya juga lengkap. Mulai dari fashion, aparel, aksesori, sampai F&B favorit.
1: Serius? Tiketnya berapa?
2: Cuman Rp75.000. Bahkan setiap pembelian tiket berkesempatan ikut lucky draw dengan hadiah 1 unit custom bike dan 1 unit custom car.
1: Wah, hiburan lengkap. Lihat karya-karya custom keren, belanja, kulineran, plus bisa bawa pulang kendaraan custom. Worth it banget sih.
3: Jangan lewatkan Indonesian Custom Show 2026, 21 sampai 23 Agustus di Jogja Expo Center. Rasakan semangat like air, napas kreativitas dunia custom Indonesia. Tiket hanya Rp75.000, ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu. Indonesian Custom Show 2026, like air, the breath of creativity. Sampai ketemu di sana.
4: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claim Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Sanga-Sanga sing adalah

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: So Your Hits, lagunya Daniel Sahuleka sobat Fox with Don't Sleep Away the Night. Dan gara-gara lagu ini muncullah seorang Mas Irwan ya, yang kayaknya suka banget sama Daniel Sahuleka. Well, Ica Nembo masukin ke playlist. Dan buat sobat Fox yang juga suka sama Daniel Sahuleka, semoga senang karena mendengarkan lagunya yang judulnya Don't Sleep Away the Night, yang juga jadi lagu pamitannya Ica Nembo sobat Fox. Terima kasih banyak ya buat sobat Fox yang udah temenin dari pagi jam 9 sampai jam 12. Udah request lagu, udah nyapa, ngajak ngobrol, bercanda-bercanda. Terima kasih lu. Pokoknya kita ketemu lagi besok ya di jam yang sama, jam 9 sampai dengan jam 12 siang juga, masih dengan program yang sama, Zona Mesin Waktu. Ica Nembo dan penyiar-penyiar yang ada di Fox Radio Jogja akan menemani hari liburnya sobat Fox. Jangan lupa makan siang sobat Fox, dan jangan lupa untuk baluran pakai sanga-sanga, mau yang ultimate ataupun yang klasik, terserah sobat Fox aja. Yang pasti jaga kesehatan bersama sanga-sanga. Dengarin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-sanga. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp60.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.
3: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Super Juangan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Your soul, your head.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Sambut semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1-30 Agustus. Independence Expo 1-9 Agustus. Bazar Spesial Hood Kemerdekaan 3-8 Agustus. Timeless Living Fair 3-17 Agustus. Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus. To Be Number One Competition 8 Agustus. Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus. Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus. Audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus. BMD Study Goes to Mall 9 Agustus. Independence Bazar 10-18 Agustus. Dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14-16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14-25 Agustus. Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus. Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus. Tiango Marching Band 17 Agustus, Awarding Show Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21 sampai 22 Agustus, Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus, Beyblade Battle 22 Agustus, Lomba Mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jump di 23 Agustus, Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28 sampai 30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu untuk menikmati Semarak Kemerdekaan penuh hiburan, belanja, dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis.

0: Seperjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga Travel Size.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM.

terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara. Because

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: perjuangan. Your soul, your voice. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Afternoon Tea on Fox Radio.

disiarkan langsung dari Jalan Pandega Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Head. Hai, selamat sore Sobat Fox. Udah sore ya, Mutia ingetin udah sore, ini jam 3 sore. Karena rasanya di luar panas banget ya. Semangat beraktivitasnya di hari yang panas dan macet ini kalau di Jogja, karena memang lagi long weekend. Dari yang sebelumnya udah long weekend, karena Mutia ngerasa kenaikan orang-orang yang ada di Jogja tuh udah sejak weekend lalu Sobat Fox, bahkan dari Kamis Jumat lalu ya, dan Kamis Jumat lalunya lagi sejak 17 Agustus Sobat Fox ya, karena itu kan long weekend juga, terus kena di yang sekarang long weekend lagi juga. Jadi memang ya masih banyak yang sedang berwisata, selamat berwisata Sobat Fox ya, dan semoga buat kamu yang mau kemana-mana terhindar dari kemacetan yang terlalu lama Sobat Fox. Kalau kamu mau request boleh kasih tahu Mutia kamu pengen dengerin lagu apa sore hari ini. Boleh via WhatsApp di 0887188103 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Mutia tungguin request kamu dan sore hari ini kita juga bakalan ngobrol-ngobrol. Kamu tungguin aja nanti soal apa Sobat Fox ya.

tangan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Main ke mall yuk. Yang di tengah kota aja, sekalian cuci mata.
4: Kalau di tengah kota, kita ke Plasma aja. Lagi banyak event sama promo seru nih di sana.
3: Hah? Plasma? TV Plasma? Kita mau ke toko elektronik.
4: Bukan dong. Plasma itu singkatan dari Plaza Malioboro. Grupnya Mbak Rukmo, kayak Amplas. Tempat hangout paling asik di jantung kota Jogja.
3: Oh, Plaza Malioboro. Yuklah, gas. Sebentar. Plasma itu yang sebelah mana ya?
4: Hey, Plasma itu yang ada di Jalan Malioboro itu loh. Kalau nongkrong, view-nya langsung Jalan Malioboro sis. Fasadnya ikonik dan vibes-nya Jogja banget. Pokoknya kalau mau hangout sambil belanja, udah paling pas di Plasma. Lengkap soalnya.
3: Oh, paham. Jadi gedung yang ikonik itu yang namanya Plasma. Ya udah yuk, langsung ke sana aja. Gas!
4: Jangan lupa Plasma, Plaza Malioboro, destinasi belanja ikonik di jantung Yogyakarta, Jalan Malioboro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma, Plaza Malioboro.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anisa dan ini dia dua berita terupdate sore ini.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur atau NTT mencapai 91 jiwa hingga Minggu 23 Agustus kemarin. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam konferensi pers menyebut bahwa hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, Minggu 23 Agustus 2026, jumlah korban meninggal sebanyak 91 jiwa dengan 51% korban meninggal akibat dampak langsung gempa seperti tertimpa reruntuhan bangunan, sementara 49% lainnya meninggal akibat dampak tidak langsung dari gempa. Selain korban meninggal, sebanyak 1.286 orang mengalami luka-luka. Lebih lanjut, Berton mengatakan, jumlah warga yang mengungsi akibat gempa NTT kini juga bertambah kembali mencapai 161.084 orang. Sementara berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, Berton menyebut BNPB juga mencatat sejumlah gangguan kesehatan di tengah kondisi pengungsian, dengan kasus terbanyak penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yakni 3.721 kasus. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Berdasarkan sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, pemantauan 24 jam terakhir menunjukkan ada 9.330 titik panas atau hotspot terdeteksi di Indonesia. Data tersebut merupakan hasil pencitraan satelit Terra Aqua, SNPP dan NOAA yang diakses pada Senin 24 Agustus hari ini pukul 11.36 waktu Indonesia Barat. Dari 9.330 titik panas, terdeteksi 496 titik dengan tingkat kepercayaan hotspot tinggi, 8.386 titik skala sedang, dan 448 titik skala rendah. Semakin tinggi tingkat kepercayaan hotspot, semakin tinggi juga kemungkinan wilayah tertentu terjadi kebakaran hutan dan lahan. Titik panas terdeteksi paling banyak berada di Sumatera Selatan, sebanyak 1.429 titik, disusul Kalimantan Barat dengan 1.226 titik panas, lalu Kalimantan Tengah sebanyak 811 titik panas, Kalimantan Timur sebanyak 576 titik panas, Riau dengan 503 titik panas, serta Papua Barat dan Jambi masing-masing memiliki 468 dan 458 titik panas terdeteksi.

0: agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan barusan adalah Ellie Goulding with Burn ya. Burn banget karena hari ini panas. Udah gitu kalau baca berita juga capek banget. Jujur aja pagi ini Mutia terbangun dengan biasa aja, tapi begitu baca berita terus nonton update-update keadaan dari berbagai lokasi tempat secara ekonomi juga ada berat-beratnya Sobat Fox ya. Hari ini yang tadinya terbangun dengan biasa aja terus begitu update-update gitu kayak capek gitu ya. Apalagi rasanya semuanya bakar. Rasanya semuanya membakar emosi ya. Tapi Sobat Fox ya, kalau menurut Mutia tuh gak ada yang lebih membakar emosi daripada terlepas dari hal-hal yang mungkin kita lihat di berita gitu tuh. Ketika hal itu menyinggung personal gitu. Kadang-kadang tuh kalau misalnya ada hal-hal yang personal tuh kayak bisa bete banget gitu. Tapi kan gak semua orang sama Sobat Fox ya. Nah, pertanyaan Mutia sore hari ini, sekalian kita bakar-bakar suasana ini. Apakah nih ya, ketika ada orang yang ngomongin kamu atau ketika ada orang yang berpendapat atau komentar deh, komen mulu, kamu tuh di komen mulu gitu. Gak harus ngomongin kamu ke orang lain, tapi komen mulu gitu. Apakah kamu termasuk orang yang bisa cuek Sobat Fox? Apakah kamu termasuk orang yang kayak ya udah sih biarin aja? Atau kamu tipe orang yang kayak ya gak bisa, semua ini harus kita luruskan gitu ya. Jadi apakah kamu termasuk orang yang kayak bakalan cuek aja atau yang gak bisa cuek dong, gak bisa dong antara kamu meluruskan atau apalah kamu melakukan sesuatu gitu Sobat Fox ya. Nah, kita obrolin bareng kamu tipe yang mana Sobat Fox dan kenapa kira-kira. Kasih tahu Mutia boleh via WhatsApp di 0887-188-1053 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Mutia tungguin respon.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanya nih, kalau kamu ada orang yang sukanya komen mulu ya, mulai dari baju, mulai dari badan, mulai dari apa aja lah, gadget lah, kendaraan, apa pokoknya sukanya komen aja gitu Sobat Fox ya. Dan kalau enggak gitu sukanya ngomongin gitu. Nah, kira-kira Sobat Fox, apakah kamu termasuk orang yang bakalan udah cuekin aja, biarin aja gitu ya? Atau tipe yang enggak bisa, ini harus dibahas, ini harus diluruskan. Nah, kira-kira kamu tipe yang mana Sobat Fox, yang seperti apa dan kenapa ya? Tapi yang jelas nih, kalau misalnya ada banyak orang yang aduh rasanya berisik deh ya, gak usah berisik gitu ya, mending kamu pergi menenangkan diri dengan merawat kulit Sobat Fox ya. Di akhir hari salah satu hal yang menyenangkan menurut Mutia adalah merawat kulit Sobat Fox. Dan kalau menurut Mutia sendiri, yang paling enak bisa kamu lakukan adalah dengan sangat-sangat natural face cream. Ini alami dan juga punya kandungan lengkap avocado oil, shea butter, aloe vera, dan bisa juga ada ekstrak lemon dan pepaya yang kaya antioksidan. Jadi pas buat mencerahkan wajah dan juga mencegah penuaan dini. Kalau kamu pengen dapetin, bisa dapetin di Fox Radio Jogja, di mitra resmi Sangasian juga. Kalau di mitra resmi kayak K24, Kimia Farma, dan Century juga. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 4 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia 2 berita terupdate sore ini.

26 telah resmi digelar pada Sabtu 22 Agustus lalu. Pada Festival Film Bandung yang ke-39 ini, memilih sederet karya film dan sineas lokal hingga mancanegara. Selain memberikan penghargaan terhadap film lokal dan impor, Festival Film Bandung juga meneruskan memberikan penghargaan untuk serial web. Film Pangku bersama Nawila dan Dopamin menjadi film yang berhasil meraih lebih dari satu penghargaan di festival ini. Nawila meraih penghargaan kategori Penata Musik Terpuji Film Indonesia dan Penata Artistik Terpuji Film Indonesia. Sementara Pangku meraih piala kategori Sutradara Terpuji Film Indonesia dan Pemeran Utama Wanita Terpuji Film Indonesia. Lalu Dopamin mendapatkan kategori Penata Editing Terpuji Film Indonesia dan Penata Kamera Terpuji Film Indonesia.

Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Penyanyi Alexander James O'Connor yang populer dengan nama panggung Rex Orange County memberikan kejutan dengan tampil di salah satu rumah penggemarnya di Bekasi, Jawa Barat. Sesi pertunjukan terbatas atau intimate pop-up performance tersebut diunggah melalui akun TikTok resminya @rex_oc. Memperlihatkan Rex membawakan lagu-lagu hitsnya hanya beralaskan gitar elektrik di halaman rumah. Penampilan ini merupakan bagian dari rangkaian intimate pop-up show Rex di Asia Tenggara. Rex Orange County melakukan konsep house show seperti yang sering dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada para penggemar beruntung yang terpilih secara khusus. Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Rayakan Semarak Kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak Kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir RCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang nggak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Yogyakarta.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanya kira-kira, Sobat Fox ya, apakah kamu, kalau ada orang yang sukanya tuh komentar gitu, atau ada orang yang sukanya tuh pokoknya ngomongin aja gitu, termasuk salah satunya tuh ngomongin kamu, apakah kamu tipe orang yang kayak bakalan ya udah cuek aja, biarin aja sih orang, biar dia aja, aku gak usah ribet-ribet gitu, walaupun misalnya yang diomongin adalah kamu gitu, atau yang dikomentarin tuh kamu lewat apa komentar gitu ya. Apakah kamu tipe orang yang cuek atau yang akan melakukan sesuatu, Sobat Fox? Reaksi kamu gimana? Boleh kasih tahu via WhatsApp di 0887-188-1053. Kalau Mutia, aku adalah orang yang kelihatannya kayak cuek, aslinya tapi baper. Jadi kalau Mutia tuh ya sebenarnya orangnya itu tadi, kelihatannya tuh kayak cuek tapi sebenarnya aku baper. Jadi kayak bisa kepikiran sampai besok, 3 hari kemudian, tiba-tiba 2 bulan kemudian omongan itu muncul di kepala aku. Kadang-kadang suka gitu, Sobat Fox. Karena emang aslinya sebenarnya tuh gak suka punya apa ya, friksi gitu atau gesekan apalah bentuknya sama orang lain gitu. Jadi sebenarnya cukup sedih ketika diomongin atau apa gitu. Jadi aslinya sih baper, aslinya sih kepikiran gitu. Tapi balik lagi, apakah aku akan bereaksi atau tidak, itu benar-benar tergantung dari yang diomongin gimana gitu. Dan kebetulannya walaupun sering telat, kebetulannya tuh Mutia tuh saat ini ya, sekarang di usia yang sekarang, udah bisa kalau ada orang yang nyeletuk apa gitu tentang aku gitu ya, bisa bales. Jadi kayak kalau zaman dulu tuh kayak gak berani gitu. Nah kalau sekarang tuh udah berani bales. Kalau misalnya ada omongan yang nyelekit gak enak, balikin lagi gitu, udah bisa. Udah bisa, cuman kadang-kadang itu kayak gak kepikiran. Jadi kayak kadang-kadang tuh kepikirannya tuh kayak 1 jam kemudian baru, ih harusnya aku balas ngomong ini gitu. Jadi emang kadang-kadang tuh sebelnya adalah justru bukan karena omongannya, tapi justru kayak, ih baru kepikiran lagi mau ngomong kayak gini, mau balas kayak gini gitu. Tapi untungnya sih kalau di sekarang-sekarang karena juga sudah bisa balas, udah bisa punya apa ya, keberanian dan kecepatan untuk membalas omongan-omongan yang tidak enak ini, jadinya lebih ringan. Jadi nggak terus-terusan dipikirin karena dipendem aja gitu. Jadi kalau dia ngomongnya pedes, balikin pedes, nggak apa-apa gitu, aku juga berani kok gitu. Dan itu sebenarnya meringankan pikiran sih kalau buat Mutia ya, karena kalau balik lagi tadi, kalau cuma denger doang, dipendem doang, malah jadi kepikiran, malah jadi kayak, ih masa sih kayak gitu, emang gitu ya gitu-gitu. Jadi kalau Mutia mostly akan membalas kalau sudah muncul jawabannya di kepala, karena gak selalu. Tapi apakah aku cuek? Enggak, aku gak cuek anaknya. Ayo kita berantem. Enggak sih, gak berantem juga Sobat Fox, tapi yang jelas aku gak cuek. Karena kalau beneran dipendem, kalau dibiarin aja, didiemin aja, jadi kepikiran gitu sih. Kira-kira kalau kamu Sobat Fox ya, ada orang yang sukanya komen aja atau suka ngomongin gitu, nah kamu tipe yang kayak gimana? Apakah kamu akan cuek aja atau kamu adalah yang bereaksi seperti Mutia akan bereaksi? Nah kira-kira reaksi kamu yang kayak gimana tuh Sobat Fox?

terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anisa, Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanyain, seandainya ada yang sukanya komen, sukanya komentar, sukanya ngebahas orang lain, ngomong-ngomongin orang lain mulu ya. Nah, kalau kamu itu kira-kira kalau yang menjadi topik objek obrolan adalah kamu, kamu akan gimana Sobat Fox? Apakah tipe yang bakalan nge-counter, bakalan ngebales, bakalan ngejawab, atau cuek aja? Kalau Mutia tadi, kalau sekarang sih aku ngejawab ya. Aku jawab, aku jabanin, aku ladenin. Tapi gak juga berarti berantem, pukul-pukulan gitu ya. Cukup dengan bersilat lidah alias emosi dari mulut yang tajam ini. Sekarang Mutia udah cukup percaya diri pada ketajaman mulutku yang bisa set. Pokoknya bales aja. Ada beberapa yang udah masuk Sobat Fox ya. Ada Umi Rintul alias Barini yang bilang, kalau aku sih cuek Mut, tapi kalau udah keterlaluan saya akan lawan. Sebel banget tahu, tapi ada terus 4,5 tahun saya difitnah. Aduh, saya dijelek-jelekin, saya dihina-hina. Enggak sih, kalau Mutia enggak bisa sih. Makanya itu juga jadi salah satu part kenapa kalau dulu Sobat Fox sering dengerin Afternoon Tea, ada salah satu tema di mana kita ngebahas apakah kamu pengen jadi orang terkenal atau enggak. Nah, salah satunya karena Mutia orangnya enggak bisa ngediemin hal-hal yang diomongin orang, dikomentarin orang ya, di omong-omongin sama orang lain, aku gak bisa diem aja. Makanya Mutia merasa tidak bisa jadi orang terkenal, karena salah satu konsekuensi dari jadi orang yang terkenal itu kan pasti ada orang-orang yang gak ngerti sama sekali sama kehidupan kita, gak kenal sama sekali sama kita, tapi komentarnya udah kayak paling akrab kita gitu. Jadi itu salah satu yang Mutia gak bisa. Makanya untuk kayak jadi orang terkenal gak mungkin banget, aku gak bisa banget jadi orang terkenal karena gak bisa tahan banget kalau diomongin sama orang. Karena salah satunya ya memang pasti ada banyak omongan-omongan yang kayak gitu Sobat Fox ya. Ada Kak Yeni di Jakarta yang katanya, saya akan tanya ada masalah apa kalau ngomongin.

ngomongin jelek tentang saya. Apa masalah kamu apa? Oke, oke, oke, oke. Kalau biasanya nih ya, biasanya kalau misalnya ada masalah apa gitu, itu udah kayak udah ngajak berantem tuh. Tapi kalau misalnya emang mau ditanya, kan ada cara-cara lain selain menggunakan kalimat itu. Tapi mungkin kalau kayak ini akhirnya kayak Mutia tadi ya, balas aja, ayo ngobrol kita gitu, kayak ngobrol aja, kita omongin ada masalah apa. Bisa ya. Terus ada mana lagi ya yang belum Mutia bacain ya? Ada Mbak Hani yang katanya, kalau aku sih cuek aja, aku diem aja, gak usah komen, kita balas dengan senyum. Asik. Ini orang-orang tangguh yang kalau Mutia gak bisa banget karena anaknya kepikiran. Beneran deh, Mutia sudah mencoba yang namanya menjadi perempuan anggunli itu, menahan semua yang kalau diomongin orang tahan, senyumin aja. Berat ya, karena ya itu kepikirannya tuh bisa kayak beberapa bulan lagi kepikiran, aku diomongin itu kenapa ya, aku diem aja gitu. Jadi daripada aku baper berbulan-bulan, aku jawab detik ini juga. Aku jawab saat ini juga gitu ya. Tapi kalau Kak Hani jago nih ya, diem aja, gak usah dibalas, senyumin aja. Ini adalah salah satu formula yang Mutia masih mencari caranya, gimana caranya supaya kayak ya udah diemin aja lah, relax aja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Masih di Afternoon barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanya kira-kira nih kalau misalnya ada orang yang hobinya ngomongin gitu, komentar, apalagi yang dikomentarin kamu atau ngomongin kamu gitu Sobat Fox. Apakah kamu tipe orang yang akan melakukan sesuatu atau ya, saya difitnah-fitnah, saya diam. Udah ada beberapa yang respon, nanti Mutia bacain lagi Sobat Fox ya. Tapi pentingnya banget ketika ada hal-hal yang bikin hati panas, entah lihat berita, entah lihat keadaan, entah diomongin orang adalah relax, merawat diri Sobat Fox barengan sama Sanga-Sanga. Ada skincare series, salah satu yang oke juga adalah Sanga-Sanga Facial Wash Sobat Fox ya. Kalau kamu tipe kulit kering yang kalau habis cuci muka tuh ada rasa ketarik-ketarik, nah itu tuh sebenarnya karena kulitnya kering Sobat Fox. Nah kalau kamu pakai Sanga-Sanga Face Wash itu gak bakalan bikin ketarik, karena ini formulasinya super lembut, ada kandungan ekstrak lemon, pepaya, dan patchouli oil yang bisa bersihin pori-pori, ngangkat minyak berlebih, dan juga mencegah bakteri penyebab jerawat. Kulit kamu gak bakalan kering soalnya ada vitamin E dan ekstrak timun yang mengunci kelembapan dan bikin wajah segar. Ada aroma lavender oil juga yang bikin relax Sobat Fox, dan bisa kamu dapetin semua manfaatnya dari Sanga-Sanga Facial Wash ini. Belinya di Fox Radio Jogja, di Sangasian, dan di mitra resmi kayak Apoteka 24, Kimia Farma, dan Century. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Afternoon Tea on Fox Radio.
2: Let me tell you.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update. Dari pantauan di Tugu Palputi dapat dilaporkan terdapat peningkatan arus kendaraan yang tinggi dari beberapa arah dan sebagian besar cukup padat. Arus kendaraan dari arah timur di Jalan Jenderal Sudirman terpantau mengalami kepadatan tinggi. Kemudian dari arah utara di Jalan AM Sangaji arus lalu lintas juga terpantau padat. Sementara dari arah barat di Jalan Pangeran Diponegoro arus lalu lintas terpantau ramai lancar.

Kita beralih ke Jalan Seturan Raya, Sobat Fox. Sore ini dapat dilaporkan sepanjang ruas Jalan Seturan Raya arus kendaraan terpantau tidak mengalami peningkatan berarti dan sebagian besar lancar. Sedikit kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di utara ruas Jalan Seturan Raya menuju Ring Road Utara. Selanjutnya kita menuju titik 0 Yogyakarta. Sore ini terpantau sedikit peningkatan arus lalu lintas dan sebagian besar lancar. Dari arah timur di Jalan Panembahan Senopati arus lalu lintas terpantau lancar. Kemudian arus kendaraan dari arah utara di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau Jalan Margo Mulyo terpantau lancar. Lalu dari arah selatan di Jalan Panguraan dan dari arah barat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan arus lalu lintas terpantau cukup.

Kemudian kita beralih ke Jalan Parangtritis Sobat Fox. Sore ini tampak Jalan Parangtritis sebagian besar terpantau ramai lancar dengan peningkatan arus kendaraan di beberapa titik. Kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di sekitar Simpang 4 Pojok Beteng Wetan dan

0: Demikian Sobat Fox update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: kaktus herbal, dan tumbuh barang kamu.
1: Halo Jogja, siap memenangkan persaingan di era AI? Jangan lewatkan Jogja Marketing Festival 2026. Hadir dengan tema Winning the Competition in the Age of AI. Di tengah perubahan bisnis yang semakin cepat, AI bukan lagi sekedar teknologi, tapi sudah menjadi game changer dalam memenangkan kompetisi. Saatnya belajar mendapatkan insight terbaru dan menemukan strategi bagaimana AI bisa membantu bisnis jadi lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih kompetitif. Bersama pakar pemasaran dunia Hermawan Kartajaya dan para praktisi dan pimpinan industri yang akan membahas bagaimana memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Catat tanggalnya, Jogja Marketing Festival 2026, Winning the Competition in the Age of AI, Kamis 27 Agustus di Santika Hotel, Yogyakarta. Info dan pendaftaran 0877-3862-8822. Jangan hanya menjadi penonton perubahan. Jogja Marketing Festival 2026 didukung oleh 105,3 Fox Radio Jogja.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Afternoon Tea.

Masih di Afternoon Tiba Ringan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. That was Shawn Mendes, When You're Gone, ya. Kalau ngomongin soal orang yang ngeselin ini tadi, when they're gone, alias kalau mereka udah cabut, pergi, gak ada, itu rasanya lebih tenang, Sobat Fox. Ya, memang ada beberapa orang yang efeknya tuh kayak gitu kalau udah gak ada. Kalau ada malah bikin rungsing. Ada gak tuh? Kalau Mutia sih yakin ada orang-orang kayak gitu di kehidupan kita. Paling gak satu gitu, Sobat Fox. Atau di satu masa gitu ya. Tapi pertanyaannya sore hari ini adalah, kalau misalnya ada orang yang sukanya komen mulu ya, ngomongin mulu, apakah kamu orang yang bisa cuek atau enggak, Sobat Fox? Reaksi kamu gimana? Ada Mas Bambang yang katanya, kalau saya sih tipenya cuek sebenarnya, tapi kalau udah keterlaluan baru saya lakukan hal yang perlu saya lakukan, tapi gak harus emosi, katanya gitu. Mutia tanya, digimanain tuh Mas, diajak ngobrol apa gimana? Bener Mbak, aku ajak ngobrol, kalau dengan ngobrol gak bisa baru aku akan diamkan dan jauhi. Kirain kalau udah diajak ngobrol gak bisa, aku tantang satu lawan satu. Ternyata aku diemin dan aku jauhin, ya kirain. Tapi ya, ada beberapa orang kalau kamu notice, apalagi di sosial media nih, kan orang seringkali terjebak keributan dan cekcok di sosial media. Kadang Mutia rada gimana gitu ya sama orang yang misalnya tuh dia kenapa gitu, kayak ya udah ayo kita ketemu ngopi gitu. Kadang-kadang tuh bentuknya tuh seperti ancaman gitu, yang sebenarnya tuh kayak, terus mau apa kalau ketemu? Ya udah, kalau misalnya memang ada perselisihan pendapat, diobrolin online atau via DM deh kalau enggak mau di publik, kan juga enggak apa-apa. Kenapa harus ketemu banget? Contoh, ini kalau dari sosial media, Sobat Fox ya. Cuman kalau memang orang yang sehari-hari kita temui dan dia ngeselin, ya udah kita ngajak ngobrol, orang kita ketemu, kita kenal, kita tahu, ya kan Sobat Fox ya. Tapi itu enggak lebih ngeselin lagi orang-orang yang memakai yang namanya UU ITE untuk mengancam orang lain dengan hukum, dengan pasal yang sangat bisa dibelok-belokkan itu, Sobat Fox ya. Jadi serius, kita lanjut lagi aja ya. Ada Mas Rizky Dwi yang katanya, mana tadi ya? Oh, tergantung, ada yang harus aku counter, ada yang aku cuekin. Tapi banyak yang aku cuekin sih. Tapi tidak semua hal bisa dinormalisasikan, katanya gitu. Alias saya akan lawan, tetap aja. Ah, sebenarnya aku gak suka sama quote itu. Tapi tuh, saking banyak dibikin sound ya sama orang-orang, nempel itu di kepala. Gak suka aku sebenarnya ya. Ini ada lagi. Oh, Mas Rizky Dwi ngelanjutin, katanya yang di counter yang gimana, kan mau tanya tuh, katanya Mas Rizky Dwi misalnya komennya tuh fitnah, nuduh atau ngatain, apalagi yang berkaitan dengan keluarga, itu aku bisa langsung ngegas sama orang itu, katanya gitu ya. Jadi mungkin tergantung prioritas dan tergantung yang diomongin apa. Kalau Mutia sih aku lawan semuanya karena gak suka daripada aku baper ya. Terus habis itu ada lagi, ada Mbak Mun yang katanya, sebentar mana tadi ya, kalau aku orangnya cuek Mbak, bodo amat, malah aku tambahin petentang-petentang biar makin tambah budrek. Oh, ini kalau misalnya ada orang yang kayak ngomonginnya tuh karena iri. Tapi gak semua orang ngomonginnya karena iri, karena kadang emang, tahu gak sih Sobat Fox, orang yang udah kebiasaan komen mulu, ngomongin orang mulu, nah itu tuh kayak apa aja pengen ngomongin orang terus gitu. Ada banget yang kayak gitu, makanya kadang-kadang alasannya tuh bukan karena mereka iri juga, ya butuh penolongan kali ya. Terus kalau katanya Mbak Mun tuh, nah ini, katanya orang yang suka ngomongin atau gosipin kita itu cuman pengen seperti kita tapi gak mampu. Tidak semua. Itu kayak yang tadi Mutia bilangin, gak semua orang yang sebenarnya ngomongin kita tuh karena sirik. Kadang bisa jadi memang kebiasaan ngomongin orang aja, ada ya kan. Tapi yang Mutia baru tahu, ini Mutia taunya dari sosial media juga, ternyata ada orang yang kalau kebiasaan ngomongin orang lainnya tuh diimbuh-imbuhi dengan fitnah gitu. Ternyata ada, Sobat Fox. Aku kira itu cuma bahan-bahan sinetron Hidayah doang. Tapi ternyata tuh ada beneran orang yang kalau ngomong gitu ya, misalnya ngomongin orang, okelah, let's say semua orang tuh dalam satu kondisi atau kondisi lainnya tuh ngomongin orang lain ya kan. Pasti pernah ngomongin orang lain, gak mungkin gak pernah. Cuman ternyata ada orang yang kalau ngomongin orang lain tuh pakai bumbu-bumbu yang dikarang banget, yang bener wow ngarangnya luar biasa. Dan itu kan menjadi fitnah, menjadi gosip yang luar biasa aneh gitu, yang sampai beneran dilabrak gitu sama orang-orang tetangga-tetangganya. Kadang dilabrak bu ini, kadang dilabrak bu itu. Ternyata beneran ada. Mutia baru tahu banget kalau
beneran orang yang kayak gitu tuh beneran ngomongin orang lain dan memfitnah orang lain tuh ya lancar aja gitu. Ajaib sih.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
3: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Afternoon Tea.

Masih di After Ruti barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore, sekitar setengah jam lagi, Sobat Fox ya. Dan pertanyaannya adalah, kalau ada orang yang sukanya komentar, sukanya ngomongin, kamu reaksinya gimana? Bakalan kamu diam aja? Atau cuek aja? Atau kamu bakalan bereaksi gimana, Sobat Fox? Ada Kalaras yang katanya, kalau aku tuh enggak sepenuhnya cuek, pasti tetap kepikiran walaupun sebentar. Reaksiku biasanya aku cerita ke orang terdekat dulu supaya enggak dipendam. Benar, ini juga salah satu yang sebenarnya Mutia lakukan juga sih, cerita ke pasangan. Masa ya kayak gini itu menurut kamu gimana ya gitu. Jadi kayak ada tempat apa ya, pencurahan perasaan ini, kebaperan ini, perasaan sakit hati kalau aku ya. Terus kalau katanya Kak Laras, setelah selesai aku gak suka membalas dengan ngomongin balik karena capek kalau harus ikut-ikutan lingkaran gosip-gosipan ya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin balik ini kan satu step di atas lagi ya. Ngomongin balik itu maksudnya misalnya kita diomongin si A, terus kita ngomongin balik tuh, tapi tahu gak sih kalau si A bla bla bla bla, itu gak perlu sih. Menurut Mutia juga gak perlu, benar, kayak gak usah. Tapi kalau memang perlu diluruskan barengan sama si A ini, menurut Mutia gak apa-apa banget gitu. Apalagi ketika yang diomongin adalah hal yang totally salah banget. Wah, wow, gak ada bener-benernya itu omongan. Nah gitu, itu sebenarnya gak apa-apa banget untuk dibahas dengan orangnya. Tapi tidak perlu kayak marah-marah meledak-ledak, itu juga gak perlu sih. Paling enak tuh ngomong halus tapi kerasa ngena pedas gitu tuh. Menurut Mutia tuh comeback yang paling, ah itu dia. Terus ada lagi, ini ada Mas Fajar yang katanya kalau aku cukup cuek karena semua orang tuh pasti pernah jadi bahan omongan ya. Dan selama keluargaku dan orang-orang yang benar-benar kenal siapa aku gak ngomentarin, aku gak apa-apa, gak terlalu pengaruh sama hidupku. Jadi ya aku cuekin aja gitu. Benar, salah satunya lagi itu memang kalau memang di circle terdekat, di lingkaran keluarga terdekat itu gak jadi masalah. Sebenarnya gak masalah sih. Cuman kalau misalnya udah menimbulkan masalah di dalam keluarga, atau misalnya menekan anggota keluarga kita juga lewat omongan-omongan yang ngomongin kita, nah itu masalah besar sih kalau menurut Mutia ya. Semoga gak nyampe ada masalah-masalah yang kayak gitu di hidup kita, Sobat Fox ya.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.
0: Waktunya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya bersama Fox Radio Jogja.
4: Allah.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. That was Give On with Heartbreak Anniversary ya. Jadi lagu sebelum penutup, Sobat Fox, sebelum Mutia Anissa, kenapa salah nama sendiri? Sebelum Mutia Anissa pamitan, Sobat Fox ya. Kita ketemu lagi besok di afternoon tea seperti biasa. Cuman ya, kalau tadi kita ngomongin soal diomongin sama orang, ya emang kadang-kadang emang ada orang yang emang mulutnya itu loh kemana-mana ngomongnya gitu ya. Tapi ada juga kalau misalnya seandainya di berbagai lingkungan, di beberapa tahap dalam kehidupan kita, kayaknya pindah ke lingkungan manapun kita tuh diomongin terus. Mungkin kita perlu introspeksi juga sih Sobat Fox. Udah pamitan dulu. Kita ketemu lagi besok Sobat Fox ya. Mutia Anissa pamit dulu. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: founder dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: yakin datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: dangles on a string like slow spinning. Mandi air hangat pakai sanga-sanga body soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

enggak? Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Andres Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

Mandi air hangat pakai sanga-sanga body soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh

0: minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Isu Perjuangan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok gak muncul jerawat. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

capek, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat malam Sobat Fox. Apa kabar kamu hari ini Sobat Fox ya? Ketemu lagi sama Nindi Aristika di hari Senin malam alias malam Selasa Sobat Fox ya, di tanggal 24 Agustus. Siapa yang ulang tahun hari ini? Ah, happy birthday. Dan pastinya di program yang sama Sobat Fox ya, aku hadir kembali dari Senin malam jam 9 sampai jam 12 malam, pastinya di Fox Slowdown. Selama 3 jam aku menemani kamu dengan lagu-lagu yang slow pastinya ya, karena udah jam segini. Tapi dikasihnya yang medium dulu sih, kayak tadi lagunya Pamungkas ya. Dan buat Sobat Fox yang malam hari ini mungkin sudah bersiap-siap mau istirahat, selamat beristirahat Sobat Fox, beristirahat dengan nyaman. Tapi yang masih nyelesain tumpukan cucian ya, tumpukan setrikaan barangkali malam hari ini. Semangat ya. Tapi buat yang kerja pun malam hari ini lembur, atau mungkin masih banyak tugas, terus masih apa lagi ya, shift malam ya, semangat terus ya biar gak ngantuk, ditemenin sama lagu-lagu yang enak-enak yang pastinya bisa di request juga ya. Buat yang pengen request malam hari ini bisa langsung ke aplikasi Fox Radio, pastinya bisa di download dulu di App Store ataupun di Play Store kalau belum punya ya. Di sana kamu bisa menggunakan kolom komentar atau live chat ya untuk request lagu. Kalau udah login nanti silahkan langsung cari aja Fox Radio Jogja. Nah, di sana kamu bisa streaming sekaligus request. Nah, kalau nggak pakai aplikasi bisa juga ke WhatsApp, nomornya ada di 0887188053. Kalau tadi udah ada lagunya Pamungkas, To The Bone sampai ke tulang-tulang, kita jalan-jalan dulu ke Malibu ya, barengan sama Miley Cyrus.
1: Fox Slowdown.

Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: ada Aditya Sofyan Sobat Vox dengan sesuatu di Jogja. Ini emang ada sesuatu ya di Jogja tuh ya. Kalau dulu sesuatu ya itu diterkenalkan atau di populerkan ya oleh Princess Syahrini yang aku nggak tahu sekarang kabarnya bagaimana. Sepertinya sudah bahagia dengan keluarga kecilnya ya. Keluarganya boleh kecil, hartanya yang besar. Rey. Ini tadi requestannya Mbak Winda. Selamat malam Mbak Winda, sudah diputarkan ya Aditya Sofyan sesuatu di Jogja. Okay. Terus juga selamat malam ini buat Mas Dennis. Hai, malam Anin, malam Mas Dennis ya. Apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau boleh request lagunya Nicki, You'll Be In My Heart. Habis ini banget nanti Arin puterin ya. Terus juga ada Mas Farid di Godean, selamat malam ya, mau request lagunya Pongki, Maafkan Aku. Iya, dimaafkan. Nanti ya Anin puterin, ditunggu aja. Buat Sobat Vox yang pengen kita request, boleh banget langsung susulin aja, bisa ke aplikasi Vox Radio atau sekali lagi bisa menghubungi WhatsApp, ada di 0887 188 1053.
1: Vox Slowdown on 105.3.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit sangat-sangat adalah transformasi dari ketus-ketus. Barusan aku puterin satu lagu dari The Weeknd featuring Jenny and Lily Rose Depp with One of the Girls, Sobat Fox ya. Aku sapa dulu buat yang barusan request lagu ya, lagunya Little Mix, Secret Love Song ya, selamat malam ini. Buat Kak Anya, hai Kak Anya, apakah ini hanya Geraldine? Salam kenal ya, aku Anya katanya dari Banguntapan. Hai Kak Anya dari Banguntapan ya, mau request lagunya Little Mix Secret Love Song ya. Thank you, sama-sama, ditunggu ya lagunya, nanti ada yang puterin. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request juga boleh banget, silah.

0: selain 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sangat-sangat ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
4: Fox, slow down.
5: Take it or leave it, baby, take it or leave it. But I know you won't leave it, 'cause I know that you need it.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Masih barengan sama Ani di Aristika Sobat Fox ya, di Fox Lowdown pastinya. Aku mau ingetin buat Sobat Fox mungkin aja yang saat ini baru masuk rumah, selesai habis berkendara barangkali dari luar, entah habis makan malam, baru pulang kerja dan lain sebagainya. Jangan lupa bersih-bersih dulu Sobat Fox, kalau bisa sih mandi ya, meskipun ya cukup dingin kalau jam segini baru mandi, tapi kalau bisa sih mandi, karena kebersihan adalah bagian dari iman Sobat Fox. Terus jangan lupa satu hal, yaitu adalah cuci muka. Nah ini penting banget, apalagi buat yang naik motor. Karena kalau Anin tuh naik motor, karena penglihatanku kurang jelas alias aku matanya minus, jadi harus membuka kaca helm, karena kaca helm saya udah mulai burik Sobat Fox, jadi gak kelihatan kalau ditutup, apalagi malam hari ya kan. Nah kalau dibuka resikonya adalah wajah kita sering terpapar polusi, kotor lah. Nah itu yang bisa bikin jerawat Sobat Fox ya. Makanya sampai rumah kalau abis pulang kerja, hal yang pertama kali aku lakukan pastinya adalah cuci muka Sobat Fox ya. Ini aku cuci mukanya pastinya pakai sangat-sangat facial wash ya. Kalau Sobat Fox ngerasa ya abis cuci muka kulit malah jadi kering, ketarik, atau wajah gampang jerawatan berminyak, minyak berlebih ya, ini solusinya adalah sangat-sangat facial wash. Karena sabun cuci muka ini formulasinya super lembut ya, kandungannya ada ekstrak lemon, pepaya, terus ada patchouli oil yang memang jago banget membersihkan pori-pori, angkat minyak berlebih, sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat. Tenang aja Sobat Fox, gak akan bikin kulit kering karena ada vitamin E dan ekstrak timun yang mengunci kelembaban dan bikin wajah segar. Belum lagi aromanya, relaxing banget, yaitu aroma lavender oilnya, terus dan bahan lainnya yang pastinya bikin momen cuci muka juga bisa jadi super relax ya. Rasakan sensasi wajah bersih, segar, bebas minyak dan anti jerawat dengan sangat-sangat facial wash. Buruan cari produknya sekarang juga di marketplace sangat-sangat Fox Radio Jogja, Sangat Sian dan mitra resmi ada di Apoteka 24, Kimia Farma serta Century. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox, slow down.

0: ada perunggu dengan ini abadi Sobat Vox ya. Semoga sih kalau doain apa yang tidak menjadi abadi, yang menjadi abadi dulu deh, yang menjadi abadi adalah kebahagiaan kita semuanya, hidup yang makmur ya, segala sesuatunya terjangkau. Dan yang jadi gak abadi semoga adalah kenaikan-kenaikan harga bahan pokok ya, harga pangan, harga apapun itulah Sobat Vox ya, yang memang sekarang ini kerasa banget lagi naik-naiknya ya. Aku mau cerita sedikit kesedihanku malam hari ini Sobat Vox. Jadi kemarin itu kan Anin habis groceries ya, grocery shopping alias belanja kebutuhan bulanan gitu di salah satu supermarket yang memang terkenal murahnya itu ya. Tapi dulu Anin itu karena anak Anin masih pakai popok ya kan. Popok di sana itu di supermarket tersebut tidak pernah Anin beli karena Anin punya langganan nih toko peralatan bayi gitu, perlengkapan bayi yang harga popoknya ternyata lebih murah gitu. Sebelum-sebelumnya ya, ternyata lebih murah dari si supermarket ini gitu. Pokoknya Sobat Vox pasti tahu deh supermarket yang ada di Jalan Simanjuntak sana ya kan. Dengan pedenya kemarin aku lihat harga popoknya, lebih mahal 2.000 nih. Sama toko langganan aku, enggak usah beli deh gitu. Pas malam ini Sobat Vox ya, kebiasaan Anin tuh belinya pas mau berangkat siaran karena kebetulan bisa lewat gitu Sobat Vox. Meskipun enggak lewat situ tiap hari, tapi kalau berangkat siaran tuh ngepas bisa lewat. Baru banget tadi Sobat Vox ya, saya beli, mampirlah ke situ. Ternyata lebih mahal 3.000 dari supermarket itu. Aduh, aku nyesek banget tau gitu kan, aku beli kemarin ya. Pas aku konfirmasi ternyata harganya memang naik serentak untuk merek tersebut. Jadi ini tuh harga baru kak gitu, kata karyawan toko tersebut Sobat Vox. Dan aku nyesek banget gitu, kenapa aku dengan jumawanya memilih toko itu, karena kebiasaannya memang beberapa bulan lalu aku beli di situ terus dan memang harganya jauh lebih murah dari si supermarket ini gitu. Tapi ya buat pelajaran aja lah, next time ya kalau misalnya mau beli dicek-cek dulu lagi aja lah. Aku trauma Sobat Vox ya, ya ampun, intis ekonomi ya. Menurutku beda harga dari satu toko ke toko lain meskipun gapnya gak terlalu jauh, kayak cuma 3.000, 4.000 gitu. Tapi itu sangat-sangat ngaruh di kondisi dompet kita semua. Kayaknya ibu-ibu sama ya, seperti saya ya. Apalagi ya lagi-lagi in this economy Sobat Vox ya. Well, doanya sih semoga kenaikan bahan pokok dan segala macamnya ini gak berlangsung lama ya. Semoga bisa kembali lagi normal ya. Ayolah. Gimana ini caranya normalin lagi Sobat Vox?
1: Vox Slowdown.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
4: Fox Slowdown.

0: Wave to Earth with Bad Sobat Fox ya. Buat yang ngerasa ini adalah bad day, hari ini sangat-sangat buruk ya. Kamu gak sendirian. Karena kalau ngeliat berita akhir-akhir ini emang banyak berita-berita yang gak ngenakin Sobat Fox ya. Doa yang terbaik aja lah pokoknya untuk semuanya ya. Apalagi untuk saudara-saudara kita ya Sobat Fox yang sedang tertimpa musibah yang ada di banyak sekali daerah ya, ada di Kalimantan ya, kemudian ada di Sulawesi, di Papua, di NTT, sampai dengan di Lombok ya, karena kemarin ada musibah kebakarannya Desa Adat Sade yang Arin pernah sekali kesana, itu benar-benar cantik banget desanya, warga-warganya ramah-ramah di sana dan juga apa ya, benar-benar sangat apa ya, asri lingkungannya, terus bangunannya juga cantik-cantik, tapi ya memang karena atapnya dari jerami memang yang apa ya, tipikal yang mudah terbakar gitu Sobat Fox ya. Kita doakan saja semoga Desa Adat Sade dan wilayah-wilayah lainnya yang memang terdampak kebakaran bisa kembali seperti sedia kala. Amin, amin, amin, amin, amin, amin ya. Buat Sobat Fox yang pengen request masih boleh ya, tapi sebelumnya aku mau puterin satu lagu dari Dere dengan Kota.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Superjuangan.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Fox, slow down.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

That was Norah Jones with Come Away With Me, Sobat Fox ya. Do you wanna come away with me? Aku sapa dulu buat yang udah request lagu ini ya. Selamat malam, ini buat Mas Febri sudah diputarkan. Terus ada juga selamat malam ini buat Ibu Lastri ya. Hai, lama tak jumpa Ibu. Apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Belum bisa tidur katanya, mau request lagunya Birdie yang Surrender. Abis ini yang puterin, ditunggu saja. Oke. Okay? Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request juga boleh banget ya. Masih aku tunggu sampai dengan nanti jam 12 malam ya, kurang lebih masih 1,5 jaman lagi untuk kamu request lagu. Yang jelas lagunya mancanegara Indonesia yang slow ya, dari tahun 2000-an sampai yang terbaru. Oke. Okay? Langsung aja kalau gitu, this is Birdie with Surrender.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Fox Slowdown.

0: That was Benson Boone with In the Stars, Sobat Fox. By the way, aku punya satu rekomendasi produk yang menurut aku ini menyabet ya predikat atau gelar 5 star atau bintang 5, Sobat Fox. Yaitu adalah minyak balur sanga-sanga. Nggak mungkin enggak, Sobat Fox. Kenapa? Karena minyak balur sanga-sanga ini memang terbuat dari 100% bahan herbal alami ya, dan diracik langsung ya sama Babe Bambang Pranoto, peracik Kutus-Kutus tahun 2013. Dulunya Kutus-Kutus, sekarang sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Ada yang klasik, ada yang ultimate, Sobat Fox ya. Bedanya apa? Ada di jumlah bahannya. Kalau yang klasik ini bahannya ada 77 jenis herbal pilihan, sementara yang ultimate bahannya 140 jenis jamuan dan 30 essential oil pilihan. Nah, kalau aromanya ini juga beda. Yang klasik aromanya lebih khas rempah-rempah Nusantara seperti Kutus-Kutus zaman dulu, sementara yang ultimate ini aromanya enak banget, lebih seger karena aromanya perpaduan antara lavender, daun pudak dan juga mint. Nah, efeknya ini sama banget ya, sama aja. Tapi lebih maksimal dan lebih menghangatkan si ultimate ini ya, bisa membantu meredakan masuk angin, perut kembung, kemudian nyeri sendi, encok, pegelinu dan lainnya ya. Pastikan pokoknya Sobat Fox ya, pakai minyak balur sanga-sanga setiap hari karena ini produk udah aman banget. BPOM sudah terdaftar di BPOM dan juga sudah bersertifikasi halal ya. Kalau yang klasik harganya Rp170.000, sementara yang ultimate harganya Rp230.000 ya. Dapatkan minyak balur sanga-sanga ultimate ataupun yang klasik di reseller terpercaya, kemudian ada juga di mitra resmi kami, ada di Kimia Farma, K24, Century dan juga di Fox Radio Jogja. Kalau beli online boleh banget, silakan langsung aja cari di TikToknya @sangasangafoxjogja. Di sana sering ada promo loh, ya kan? Pokoknya ini adalah produk sanga-sanga, transformasi dari Kutus-Kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox, slow down.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

mulai banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

105,3 Vox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Barusan dapat wejangan langsung ya dari Doni Maula. Daur hidup ya. Daur hidup akan selalu berputar. Tugasku hanya bertahan. Ya itulah tugas seorang manusia ya, hanya bisa bertahan menjalani kehidupan yang memang sudah digariskan atau sudah ditakdirkan sama Tuhan. Sedih. Gak boleh terlalu nengok ke atas, ke bawah ya. Ke samping, ke kanan, ke kiri. Pokoknya fokus dengan kehidupan masing-masing. Begitu Sobat Fox ya. Aku sapa dulu buat yang udah request lagu malam hari ini. Ada Mas Wahyudi Mogiri ya, telat gabung. Gak apa-apa dong ya. Mau request lagunya Paramore yang The Only Exception, nanti Anin puterin, ditunggu aja. Terus juga ada Kak Meta ya, hai. Kamu punyanya ini ya, Mark Zuckerberg ya. Siapa sih namanya? Mark Zuckerberg. Itulah Sobat Fox ya. Kak Meta katanya mau request lagunya Sal Priyadi yang kita usahakan rupa itu, ditunggu ya. Salamnya buat Sobat Fox, selamat malam katanya. Siap ya. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request lagu, boleh banget, masih ada sedikit waktu, kurang dari 1 jam Sobat Fox, sampai dengan nanti jam 12 malam. Langsung aja ke aplikasi Fox Radio atau di WhatsApp, nomornya ada di 0887 188 1053. Fox Lowdown.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

0: Udah diputerin ya lagunya Paramore The Only Exception. Ini spesial buat tadi Mas Wahyu di Mogiri yang udah request. Sudah lunas hutang Anin ya. Next song ada Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu, yang tadi di request sama Kak Meta ya. Abis ini ada diputerin buat Sobat Fox yang pengen request, langsung aja digaskan ya, langsung aja dikirimin sekarang juga, bisa ke WhatsApp ataupun ke aplikasi Fox Radio. Kalau WhatsApp nomornya belum nyatet, nomornya ada di 0887 188 1053.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Perjuangan. Your soul, your voice.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga Sanga Villas and Resort, part of Sanga Sanga Hospitality.
3: Fox, slow down.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok gak muncul jerawat.

0: That was Passenger with Let Her Go, Sobat Fox ya. Apa makhluk yang akan kamu biarkan pergi dari rumahmu? Kalau aku sih semut ya, jelas semut ya. Karena apalagi semut yang merah itu kan kalau gigit gatal ya. Jadi aku gak suka banget sama serangga yaitu semut. Terus yang kedua nyamuk, karena kalau gigit gatal Sobat Fox ya. Nah tapi kalau ngomongin soal gatal-gatal, sekarang aku sudah tidak kehabisan solusi ya. Karena semua permasalahan gatal itu solusinya cuma satu, yaitu adalah sanga-sanga gatalin Sobat Fox ya. Ini adalah produk baru dari sanga-sanga yang memang diperkaya dengan bahan terbaik dari alam, daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000 Sobat Fox untuk saat ini ya, dapatkan kemasan praktis ukuran 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera sanga-sanga gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma K24 Century dan juga di Fox Radio Network, termasuk di Fox Radio Jogja ya. Informasi lebih lanjutnya kunjungi aja Instagramnya, ada di @sangasanga_bali. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto.
1: Slow down. I know I can't take one more step towards you.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsApp-nya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Eh, apa tadi Instagram sama TikTok-nya?
1: Follow dong Instagram-nya, @sangasangavillas, TikTok-nya @sangasangahospitality. Cinta Dewi.

jelas bareng sanga-sanga Hospitality. Fox Slowdown.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sudah hampir jam 12 malam Sobat Fox, waktunya Anindya Ristika untuk pamitan. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menemaniku selama 3 jam ya di Fox Lowdown. Besok hari Selasa masih ketemu lagi sama Anin di program yang masih sama Sobat Fox. Tapi sebelumnya aku sapa dulu deh. Ada Pak Yanto, selamat malam ya. Aku dikiranya Ica lagi. Malam ya Ica katanya. Sehat selalu ya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Request lagunya yang Syahdu aja katanya teman buat ngopi. Lagunya ngikut aja, siap ya. Terima kasih, semoga tadi lagu-lagunya bisa menemani Pak Yanto malam hari ini. Oke. Dan jangan lupa baluran dulu Sobat Fox sebelum tidur. Kalau gitu An pamit. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye.
1: Fox Lowdown on 105.3.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox 105.3 FM Jogja. Can't stop the beat, I'm on stop, on

0: Selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan. Yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturism. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca, hingga pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angon bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung.
1: Fox 105.3 FM,

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita menuju ke Panggung Krapya. Panggung Krapya adalah bangunan yang usianya hampir 250 tahun. Dikenal sebagai tempat berburu raja-raja dari Kasultanan Yogyakarta. Berdiri di wilayah yang dulu dikenal dengan nama Hutan Krapya, tempat putra Panembahan Senopati wafat. Panggung Krapya termasuk bangunan yang terletak di poros imajiner kota Jogja yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Jogja, Kraton Jogja, Panggung Krapya, dan Laut Selatan. Poros Panggung Krapya sampai Kraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir sampai dewasa. Sementara itu di wilayah sekitar Panggung Krapya melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Dan ini ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapya sebagai lambang benih manusia. Panggung Krapya, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox Radio Jogja.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Perjuangan meraih pendidikan tinggi ini kembali menghadirkan kisah yang menginspirasi Sobat Fox. Andromeda Sufi Anggoro, putra seorang sopir bajai asal Yogyakarta, akhirnya berhasil mewujudkan impiannya kuliah di Institut Teknologi Bandung melalui jalur SNBT 2026. Setahun sebelumnya, sang ayah Basuni Yusuf itu sempat meminta Andromeda untuk mengurungkan niatnya karena keterbatasan biaya. Namun Andromeda tidak menyerah, ia kembali belajar secara mandiri, mengandalkan materi dan latihan soal dari internet, hingga akhirnya dinyatakan lolos ke FMIPA ITB dengan cita-cita melanjutkan ke program studi astronomi. Momen paling mengharukannya terjadi saat Basuni dan istrinya mengantarkan Andromeda ke Bandung menggunakan bajai yang sehari-hari digunakan untuk mencari nafkah. Perjalanan selama sekitar 24 jam itu jadi simbol perjuangan dan dukungan orang tua terhadap mimpi anaknya. Kuat terus rakyat Indonesia.
1: Fox Radio.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sangat-sangat facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Start till I walk in. Don't
1: start. 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your head. Selamat pagi Sobat Fox, ketemu lagi bareng sama Evan Avandi. Hari libur, gimana pagi ini? Apakah kamu termasuk dari orang-orang yang menikmati libur? Atau justru sebaliknya Sobat Fox ya? Tapi yang jelas, apapun yang sudah kamu kerjakan di pagi hari ini, mau yang sudah melakukan banyak pekerjaan domestik ataupun buat kamu yang sekarang masih mager-mageran, masih tidur-tiduran jam-jam segini, it's okay ya. Kamu boleh request lagu yang bisa membuat kamu semangat di pagi hari ini sampai nanti jam 9 pagi di Breakfast Club Sobat Fox. Nomornya udah dibuka, silahkan kamu kirimkan di 0887-188-1053.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Bantul, Gunung Kidul, Yogyakarta, Kulon Progo, dan Sleman diperkirakan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 18 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 50%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk Daerah Istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Breakfast Club on Fox Radio Jogja.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi buat kamu yang barusan nyalin Fox Radio Jogja untuk teman aktivitas kamu di pagi hari ini. Kalau sekarang di waktunya Fox itu jam 6 lewat 33 sobat Fox. Kalau kamu punya agenda yang cukup banyak di hari libur ini, semoga semuanya memang sesuai dengan ekspektasi kamu, sesuai dengan yang apa kamu bayangkan gitu ya. Karena kalau kita ngomongin hari libur sobat Fox ya, beberapa mungkin bisa menikmati hari libur dengan sangat tenang, dengan sangat nyaman, dengan berbagai agendanya sendiri-sendiri ya kan. Misalkan hari ini mau cafe hopping alias ngafe-ngafe cantik, ngopi-ngopi ganteng gitu ya, sambil baca buku sendirian atau ketemu sama teman-teman lama, atau sekadar mini reuni ya kan. Mini reuni itu 4 orang bisa dikatakan mini reuni sobat Fox. Tapi ada beberapa orang yang justru menikmati hari libur ini dengan banyak kerjaan sobat Fox, kerja di rumah. Mulai dari yang benerin genteng lah, tiba-tiba ada proyek yang harus dibenerin, tiba-tiba ada kamar mandi yang macet lah, wastafel yang mampet dan lain sebagainya. Semoga semuanya baik-baik saja sih. Aku sih berdoa semua bisa menikmati hari libur ini dengan menyenangkan gitu sobat Fox ya. Terima kasih by the way ya. Untuk yang sudah request lagu tadi, ada Kak Intan, ada yang katanya mau dengerin lagu dari Slawn 7. Tapi yang memori baik bisa. Nah, sudah Ivan putarkan. Semoga membuat paginya semakin menyenangkan. Yang katanya hari libur tetap bekerja, semangat buat Ivan Avandi. Terima kasih juga ya Kak Intan, semoga walaupun tetap kerja tetap semangat. Ngopi dulu yang penting ya kan. Terima kasih juga buat Kak Safira yang katanya pagi hari ini mau request lagu dari Hi-Fi. Nanti aku cariin dulu, semoga bisa diputerin ya buat kamu di pagi hari ini. Terus aku juga mau menyapa buat Mas Wahyu yang katanya hari ini bisa bangun siang. Tapi udah terlanjur bangun tadi jam 4 pagi. Gak apa-apa, tidur lagi boleh Mas Wahyu ya. Asalkan tidak diomelin sama pasangannya, sama istrinya ya. Terus kamu kalau misalkan pagi hari mau request lagu, boleh banget sobat Fox ya, sambil kamu menikmati sarapan pagi hari ini. Sarapan apa ya? Enak sobat Fox ya. Kemarin udah sarapan bubur, sekarang mungkin sarapan gudeg kali ya. Tapi apapun itu, semoga tetap bisa menjadi satu energi buat kamu melakukan hal-hal positif di hari ini ya. Line WhatsApp sudah aku buka di 0887 188 1053.

0: makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap, cuma Rp65.000 sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda, mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu di pagi hari ini. Buat yang sekarang pengen main ya kan, mumpung sekarang libur, bisa kali ya mampir ke beberapa tempat yang ada di tetangga sebelah Sobat Fox ya. Biasanya atau ke beberapa orang punya pengenan untuk KRL-an di hari libur Sobat Fox. Biasanya tuh jam-jam segini sudah mulai sibuk ya kan. Yang sekarang mungkin lagi punya wishlist, pengen menikmati ngecil-ngecil sama teman-teman di Solo atau bahkan di Klaten atau di Purworejo ya kan, menggunakan Pramex. Semuanya memang menyenangkan Sobat Fox ya. Jangan lupa bawa minyak balur sanga-sanga supaya nanti kalau misalkan kamu capek jalan, ada yang bisa diandalkan untuk mengatasi pegal-pegal yang ada di kaki kamu Sobat Fox ya. Tapi ngomongin soal sanga-sanga, mumpung masih bulan Agustus, kamu jangan sampai ketinggalan promo spesial ini. Nama promo untuk yang bulan Agustus ini adalah promo paket Merdeka Sobat Fox, yang tentunya potongannya luar biasa. Banyak banget di promonya Sobat Fox ya. Ada potongan harga Rp45.000 nih untuk setiap pembelian Natural Face Cream, Face Mask, dan juga Facial Wash. Kemudian ada juga paket bundling yang bisa kamu dapatkan cuma dengan harga Rp145.000 aja, yang itu di dalamnya sudah include Natural Face Cream, Face Mask, dan juga Facial Wash, yang tentunya bisa membuat kamu makin glow up Sobat Fox ya. Dan gak cuma itu aja, buat kamu yang selalu terbiasa membalurkan minyak balur sanga-sanga, produk dari sanga-sanga yang paling diunggulkan Sobat Fox ya, kamu bisa mendapatkan promo spesial untuk pembelian 2 minyak balur sanga-sanga 100 ml, baik yang klasik maupun yang ultimate. Kamu akan mendapatkan produk free alias cuma-cuma Natural Face Cream, dan promonya udah berlangsung dari bulan Juli kemarin sebenarnya. Jadi jangan sampai kelewatan. Kamu bisa datang langsung ke Fox Radio Jogja atau bisa check out via live TikToknya. Nanti bakal ada Desi dan juga Jojo yang bisa ngebantu kamu untuk mendapatkan promo spesial ini dengan harga spesial. Kemudian juga kalau misalkan pengen tanya-tanya detailnya, bisa sama Jojo dan juga Desi di @sangasangafoxjogja. Tuh jangan sampai kamu gak follow, harus kamu follow Sobat Fox. Yang jelas sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babe Babang Pranoto, dan sudah BPOM, sudah halal, jadi kamu gak perlu khawatir.